0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya bener. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini, masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian, aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 7 lewat 25 menit. Teman Pro 2, kita akan langsung bergabung ke halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat, karena di sana sudah ada Viko Alhadi dan juga Wilhelmus yang akan membersamai kita dalam upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dari Kalimantan Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Radio Republik Indonesia Pontianak, pagi hari ini saya Viko Alhadi
2: dan saya Wilhelmus,
1: dan kami bersama tim siaran luar Radio Republik Indonesia Pontianak, kami akan menghadirkan siaran langsung upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Provinsi Kalimantan Barat di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dan upacara pada kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini beberapa saat lagi akan dimulai, dan tamu undangan beserta seluruh petugas upacara juga telah bersiap untuk melaksanakan tugasnya pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dan kami sampaikan pejabat dan juga petugas yang akan menjabat ataupun bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan Barat ini, Inspektur Upacara Gubernur Kalimantan Barat. Kemudian sebagai cadangan Inspektur Upacara ialah Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Selanjutnya Perwira Upacara Kasat PJR Ditlantas Polda Kalimantan Barat AKBP Ardiansah Suryo Prabowo. Kemudian cadangan Perwira Upacara Kabak Ops Satbrimob Polda Kalimantan Barat AKBP Elias Erikson. Selanjutnya ialah Komandan Upacara Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat AKBP Chandra Yuda Pranata. Sementara cadangan Komandan Upacara Kasubdit Paminal Bid Propam Polda Kalimantan Barat AKBP Wilhelmus Helki. Dan pembawa acara ialah Pama Polda Kalbar Ibda Rahayutri Utari. Kemudian Perwira Keamanan Kasubdit Propos Bid Propam Polda Kalimantan Barat AKBP Bibit Triyono. Sementara cadangan Perwira Keamanan ialah PSK Urgakum Subdit Propos Bid Propam Polda Kalimantan Barat AKP Hermin Soleh. Dan tamu undangan juga saat ini telah duduk di tenda-tenda VIP yang telah disiapkan di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Para tokoh dan juga dari Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat dan juga kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun Satker pusat yang berada di Provinsi Kalimantan Barat juga hadir pada kesempatan kali ini.
2: Ya, pendengar juga Viko dan juga pendengar, tampak para peserta upacara sudah mulai melengkapi tempat duduk ya, sudah disediakan di tenda, dan juga rata-rata para peserta menggunakan baju daerah Viko dan juga pendengar semuanya. Dan setelah lagi upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 akan segera dimulai.
1: Dan peserta upacara telah bersiap untuk memasuki lapangan upacara, yang mana kesatuan-kesatuan upacara ini mulai dari Angkatan Udara, kemudian Angkatan Darat maupun TNI Angkatan Laut. Termasuk kesatuan-kesatuan upacara ataupun peserta upacara ini yang berasal dari ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kita masih menantikan kesiapan dari peserta upacara ataupun yang terdiri dari kesatuan-kesatuan upacara ini untuk bisa memasuki lapangan upacara.
3: Maju! Jalan!
2: Ya, saat ini juga sudah hampir dimulai pendengar untuk upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-81. Lampat kami informasikan juga bahwa peserta upacara yang berada di tenda ini terdiri dari tamu undangan, kemudian juga beberapa peserta lain seperti Danyon, kemudian juga beberapa peserta lainnya, dan veteran juga hadir pada kesempatan kali ini. Tamu undangan juga dari Prokopimda, juga dari organisasi-organisasi masyarakat juga turut menjadi tamu undangan di upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 ini.
1: Baik, kami sampaikan kembali bahwa saat ini peserta upacara, baik dari sisi pandangan mata kami, dari sisi kiri maupun sisi kanan kantor Gubernur Kalimantan Barat ini mulai berjalan memasuki lapangan upacara, dan kita akan mengikuti rangkaian-rangkaian dari upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Provinsi Kalimantan Barat. Di antaranya nanti ada beberapa susunan acara, khususnya acara pokok, yakni penghormatan pasukan, dilanjutkan dengan laporan komandan upacara, pengibaran sang merah putih, kemudian mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila, pembacaan pembukaan Undang-Undang 1945, kemudian pembacaan naskah proklamasi, dilanjutkan pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya, pembacaan doa Andika Bayangkari, laporan komandan upacara, dan juga penghormatan pasukan.
2: Ya, pendengar juga kami dapat sampaikan juga dari pandangan mata kami juga peserta upacara sudah mulai masuk dari berbagai satuan dan juga beberapa tim yang sudah masuk ke lapangan untuk mulai upacara. Walaupun suasana masih di cuaca diselimuti kabut kondisinya saat ini, namun semangat untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 Republik Indonesia terus digaungkan dan terus berkumandang dari masing-masing kita semua warga Indonesia untuk saat ini, khususnya para peserta upacara yang hadir pada upacara kemerdekaan kali ini.
1: Baik, dan saat ini peserta upacara seluruhnya sudah hampir berada di lapangan upacara di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat dan akan disiapkan untuk bersiap mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Kami sampaikan kembali bahwa inspektur upacara ialah Gubernur Kalimantan Barat Bapak Haji Ria Norsan, kemudian komandan upacara ialah AKBP Chandra Yuda Pranata SE SIK MM yang merupakan Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat. Dan masih diiringi dengan lagu kebangsaan, lagu-lagu perjuangan mengiringi datangnya pasukan yang merupakan peserta upacara dari kesatuan-kesatuan, mulai dari Angkatan Darat, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, jajaran kepolisian, ASN, dan juga peserta upacara lainnya yang berasal dari kesatuan yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
2: Mau kami sampaikan juga mungkin ini untuk upacara kemerdekaan RI dipusatkan di kantor Gubernur Kalimantan Barat, dan saat ini mulai didengungkan lagu-lagu perjuangan, dan saat ini pendengar bisa mendengar lagu Maju Tak Gentar. Ini menambah semangat dan membuat semangat perjuangan yang pastinya pahlawan-pahlawan kita sudah menumpahkan darahnya untuk persatuan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia khususnya di Kalimantan Barat ini. Dan para peserta kami juga sampaikan kembali memang menggunakan pakaian tradisional, pakaian adat dari masing-masing adat istiadat yang ada di Nusantara. Bisa dikatakan Kalimantan Barat merupakan mininya Indonesia. Dan bisa dilihat dari pandangan mata kami juga, kami dapat sampaikan bahwa banyak para peserta tamu undangan menggunakan pakaian daerah. Ini menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari beragam suku dan juga agama dan berbagai kelompok yang dipersatukan dalam satu negara yaitu Indonesia.
1: Baik, saat ini masih terus bergerak untuk menuju ke lapangan upacara. Beserta upacara pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dan kita akan nantikan prosesi upacara selanjutnya yang mana kita dengar berbagai gerakan-gerakan yang memasuki lapangan upacara dengan langkah tegak maju, dan saat ini tengah dilakukan merapikan barisan dari seluruh peserta upacara. Dan sebagai informasi bahwa peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat ini merupakan kegiatan ataupun prosesi yang selalu dilaksanakan untuk memperingati perjuangan dan juga kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Di level kabupaten kota, provinsi hingga tingkat nasional juga dilakukan upacara serupa memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 ini. Dan kita masih akan menantikan selanjutnya ialah inspektur upacara yang akan memasuki lapangan upacara.
3: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, bertindak selaku komandan upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Chandra Yuda Pranata SESIKMM, jabatan Kasubdit 2 Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat, cadangan Ajun Komisaris Besar Polisi Wilhelmus Helki SIK, jabatan Kasubdit Paminal Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Kalimantan Barat, bertindak selaku perwira upacara Ajun Komisaris Besar Polisi Ardiansyah Suryo Prabowo SHSIKMH, jabatan Kasubdit Rekiden Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Barat, cadangan Ajun Komisaris Besar Polisi Elias Erickson SHSIKMIK, jabatan Kabag Ops Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat, bertindak selaku Inspektur Upacara Gubernur Kalimantan Barat, bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka Ajun Komisaris Polisi Iputu Arya Wiranata STRK SIK, jabatan Kapolsek Kawasan Pelabuhan Dwi Kora Poresta Pontianak Polda Kalimantan Barat, bertindak selaku pembaca naskah proklamasi Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, bertindak selaku pembaca naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, bertindak selaku pembaca doa. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat. Pembaca Keputusan Presiden Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Adapun kesatuan-kesatuan upacara terdiri dari Satuan Korp Musik Ajendam 12 Tanjung Pura, Batalion Parade 1 terdiri dari 2 SSK Gabungan Pamen dan Pama TNI Polri, Batalion Parade 2 terdiri dari 4 SSK Gabungan Pasukan Bersenjata TNI Polri, Batalion Parade 3 terdiri dari 3 SSK Aparatur Sipil Negara Provinsi Kalimantan Barat, Batalion Parade 4 terdiri dari 4 SSK Gabungan Kemenkumham, Organisasi Masyarakat, Mahasiswa, Pelajar dan Pramuka. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan Paskibraka Provinsi Kalimantan Barat adalah putra-putri terbaik Provinsi Kalimantan Barat di bawah binaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Petugas pengibar bendera merah putih 1 Dwi Archiles Pane, siswa SMK Negeri 5 Pontianak asal daerah Kota Pontianak. 2 Rizky Saputra Yohanes, siswa SMA Karya Sekadau asal daerah Kabupaten Sekadau. 3 Arjuna Putra Sriwijaya, siswa SMA Negeri 1 Pontianak asal daerah Kota Pontianak. Pembawa baki Utin Laura Himalaya, siswi SMA Negeri 2 Putu Sibau asal daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Peserta aubade Gita Bahana Kalimantan Barat di bawah binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama jalannya upacara.
1: Baik, tadi telah disampaikan pembawa acara Ibda Rahayutri Utari SH, Pamapolda Kalimantan Barat, petugas dan juga inspektur upacara yakni Gubernur Kalimantan Barat Bapak Haji Rian Norsan, yang beberapa saat lagi upacara ini akan segera dimulai, dan seluruh tamu undangan juga telah berada di tamu media, tenda undangan.
3: Kami persilakan untuk menempati tempat yang telah ditentukan.
1: Baik, tadi juga telah disampaikan bahwa petugas pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Barat, 3 orang yang akan menjadi sorotan yakni pengibar bendera dan juga pembawa baki. Pembawa baki ialah Utin Laura Himalaya, usia 16 tahun 2 bulan, yang berasal dari SMA Negeri 2 Putu Sibau.
3: Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tanggal 17 Agustus 2026 segera dimulai.
1: Baik, telah kita dengarkan tadi, upacara akan segera dimulai.
3: Memasuki lapangan upacara.
1: Baik, dan saat ini Komandan Upacara Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat AKBP Chandra Yuda Pranata memasuki lapangan upacara dengan langkah tegap. AKBP Chandra Yuda menuju ke lapangan upacara dan nanti akan bersama-sama kita dengarkan langsung mengambil alih seluruh pasukan peserta upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Dan setiap satuan-satuan peserta upacara juga menyiapkan barisan.
4: Pasukan, saya ambil alih. Masing-masing komandan pasukan kembali ke samping kanan pasukan. Periakan!
1: Baik, saat ini komandan upacara mempersiapkan barisan dan memberikan komando ataupun instruksi kepada setiap satuan-satuan peserta upacara untuk bisa kembali menyiapkan pasukan untuk memulai rangkaian dari upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
4: Istirahat di tempat.
1: Baik, dan saat ini komandan upacara memberikan aba-aba untuk istirahat di tempat. Sambil juga kita nanti akan bersama-sama menantikan Inspektur Upacara Bapak Gubernur Kalimantan Barat yang akan

Ya, mendengar, baru saja kita sudah mendengarkan paduan suara yang diiringi oleh paduan suara Gita Bahana Kalbar yang beranggotakan 40 orang gabungan siswa SMA dan mahasiswa di Kalbar melalui seleksi

0: baik, kita sudah mendengarkan pendengar lagu-lagu kemerdekaan yang sudah dibawakan oleh Paduan Suara Gita Bahana Kalbar. Dan saat ini Inspektur Upacara akan segera masuk ke tempat upacara untuk memimpin upacara kemerdekaan Pokok RI yang ke-81 tahun 2026 kali ini.
1: Baik, dan saat ini Gubernur Kalimantan Barat bertindak sebagai Inspektur Upacara telah berada di tempat upacara yang mana telah diiringi tadi oleh dua lagu perjuangan, lagu-lagu kebangsaan yang dinyanyikan oleh siswa-siswi dan juga mahasiswa binaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Dan saat ini media dan juga fotografer masih mengabadikan keberadaan Inspektur Upacara yang mana Bapak Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menjadi Inspektur Upacara pada upacara Hari Kemerdekaan tahun 2026 ini. Kami sampaikan kembali bahwa upacara yang begitu hikmat di kesempatan pagi hari ini, meskipun dengan kondisi kabut, namun tidak mengurangi rasa hikmat untuk mengikuti upacara

0: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
1: Pada Inspektur Upacara, hormat senjata. Tegak senjata.
0: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Baik, tadi setelah menyampaikan ataupun melakukan aba-aba penghormatan kepada Inspektur Upacara, kali ini Komandan Upacara AKBP Chandra Yuda Pranata akan melakukan laporan kepada Inspektur Upacara untuk dimulainya upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dan Komandan Upacara kali ini langkah tegap, berjalan dengan tegap menuju ke arah depan, tepat di hadapan Inspektur Upacara Bapak Gubernur Kalimantan Barat Haji Ria Norsan. Kita nantikan bersama laporan yang akan disampaikan Komandan Upacara.
1: Lapor upacara peringatan ke-81 Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
3: Lanjutkan.
2: Dan itu dia tadi laporan Komandan Upacara Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat AKBP Chandra Yuda Pranata kepada Inspektur Upacara Bapak Gubernur, yang memastikan bahwa upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 2026 ini dinyatakan untuk siap dimulai. Dan sebelumnya tadi telah memastikan kesiapan dari seluruh pasukan ataupun peserta upacara pada peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dan inilah detik-detik yang mana menjadi puncak, bisa kita akan menjadi puncak, ialah pengibaran bendera pusaka.
1: Cegur.
4: Pengibaran nanti baca info tentang apa? Nanti berapa pelatihannya?
0: Persiapan pengibaran sang merah putih.
2: Dan saat ini kita akan bersama-sama menyimak prosesi pengibaran bendera pusaka ataupun paskibraka oleh putra-putri generasi muda terbaik Kalimantan Barat yang berasal dari pelajar yang ada di kabupaten kota di Kalimantan Barat.
5: Ya, saat ini memang sudah akan dimulai dari acara puncak upacara peringatan kemerdekaan RI yang ke-81 kali ini diikuti dengan hikmat oleh para peserta upacara. Perlu kami informasikan juga bahwa untuk pengibar bendera memang sudah melaksanakan latihan dengan rutin untuk mempersiapkan upacara dan pengibaran bendera sang saka merah putih. Saat ini kita masih menantikan detik pengibaran bendera sang saka merah putih oleh para pelajar yang terpilih untuk menjalankan tugas yang mulia ini. Dan para rekan-rekan media juga sudah siap untuk mengabadikan momen di sebelah kanan tempat pelaksanaan upacara kemerdekaan Republik Indonesia

0: mengambil bendera merah putih yang akan ditempatkan di baki, untuk selanjutnya akan dikibarkan di tiang bendera di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat.
1: Ya, untuk pasukan pengibar bendera dibagi dengan beberapa kelompok, yaitu kelompok 17, 8 dan 1945. Komandan kelompok 8 ini dipimpin oleh Rizky Saputra Yohanes, pelajar asal Skadau, SMA Karya Skadau, usia 16 tahun 9 bulan. Saat ini detik-detik pengibaran bendera masih kita nantikan, pendengar. Para tamu undangan juga saat ini dengan hikmat menikmati ataupun menghayati dari upacara kemerdekaan RI yang saat ini
2: laksanakan.
1: Dan saat ini pemimpin upacara juga dan komandan upacara tentu sudah melaksanakan dari kegiatan ini. Momen yang begitu sakral, pendengar, untuk pengibaran bendera di Hari Kemerdekaan RI ke-81 ini. Dan saat ini sedang bersiap pengibar bendera dan pembawa baki. Perlu kami sampaikan, untuk pembawa baki bendera kali ini yaitu Dwi Achilles Pane yang berasal dari SMK Negeri 5 Pontianak, berusia 16 tahun. Merupakan putra-putri terbaik Kalimantan Barat.
0: Baik, dan saat ini pembawa baki siswi asal Kapuasulu, Utin Laura Himalaya, perempuan berusia 16 tahun 2 bulan ini, yang berasal dari SMA Negeri 2 Putus Ibau, telah menerima bendera merah putih dari Inspektur Upacara Bapak Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Dan Nanda Utin kini kembali ke pasukan dengan membawa baki yang merupakan suatu kehormatan, bisa terpercaya membawa baki bendera untuk bisa mengibarkan bendera merah putih di kesempatan kali ini di peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Dan Utin Laura ini, siswa SMA Negeri 2 Putus Ibau ini, mengaku bangga sekaligus terharu setelah berhasil terpilih sebagai pembawa baki. Dan dirinya menyebut proses yang dilalui sejak seleksi tingkat kabupaten hingga provinsi penuh dengan tantangan. Dan Utin Laura mengaku bahwa dulunya ia hanya bermimpi dan bicara mengenai perjuangan. Bahkan jika diingat prosesnya yang sangat luar biasa, banyak rintangan, termasuk pada titik ini, membuat bangga, haru, semuanya bisa campur aduk sehingga memastikan bisa dipercaya membawa baki sekaligus berada dalam pasukan pengibar bendera pusaka ataupun paskibraka tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Dan saat ini paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka, bergerak untuk melakukan membentuk formasi mulai dari pasukan 8, 17 dan juga 45. Dan juga ada bersama dengan pasukan TNI yang juga mengawal pasukan pengibar bendera pusaka ini, dan akan bersama-sama kita simak bagaimana detik-detik yang begitu hikmat untuk bisa melihat bendera merah putih dikibarkan tepat di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Baik, kami sampaikan kembali

0: Paskibraka ataupun pasukan pengibar bendera pusaka Provinsi Kalimantan Barat ini tengah bergerak melakukan formasi pengibaran bendera merah putih.
1: Ini pengibar ya. Ya, apa dengar ini sudah bergerak untuk pasukan pengibar bendera yang diiringi juga oleh berbagai satuan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Udara. Pasukan pengibar bendera memang melalui seleksi yang ketat sehingga terpilih untuk menjadi pasukan pengibar bendera Sangsaka Merah Putih untuk upacara hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Ya, perlu kami sampaikan lagi untuk yang akan mengibarkan bendera diantaranya Dwi Achilles Pane, kemudian Arjuna Putra Sriwijaya dan juga Rizky Saputra Yohanes. Dwi sendiri ini berasal dari SMK Negeri 5 Pontianak dan Arjuna Putra Sriwijaya ini berasal dari SMA N 1 Pontianak, serta Rizky Saputra Yohanes ini berasal dari SMA Karya Skadau. Ini merupakan kolaborasi dari siswa-siswa yang berprestasi untuk membawa bendera Sangsaka Merah Putih. Kami informasikan juga bahwa tim medis juga dipersediakan pada upacara ini untuk mengantisipasi jalannya upacara.
0: Baik, saat ini bendera merah putih telah dibawa oleh pembawa baki tepat berada di bawah tiang bendera untuk dikibarkan ataupun dinaikkan pada kesempatan kali ini, dan tiga petugas pengibar bendera pusaka ataupun paskibraka telah berada di tiang bendera. Untuk beberapa saat lagi akan kita lihat bagaimana begitu hebatnya bendera merah putih dikibarkan oleh pemuda dan juga generasi muda terbaik yang ada di Kalimantan Barat. Begitu hebat kemerdekaan dengan kemerdekaan Republik Indonesia di usia 81 tahun ini menjadi momentum yang bersejarah dan sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Kita akan bersama-sama melihat bagaimana prosesi pengibaran bendera merah putih ini, yang mana tiga orang pengibar bendera telah berada di tiang bendera untuk bersama-sama dengan begitu gagahnya mengibarkan bendera merah putih. Sementara pasukan formasi 8, 17 dan juga 45 juga bersiap termasuk peserta upacara. Dan nanti akan aba-aba akan disampaikan langsung oleh komandan upacara.
2: Undangan dimohon berdiri.
0: Baik, dan beberapa saat lagi bendera merah putih akan segera dikibarkan dengan aba-aba langsung dari Komandan Upacara AKBP Chandra Yuda Pranata, Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat.
3: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

0: ガンジャタ。
1: Baik, itu dia tadi pengibar bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 Provinsi Kalimantan Barat. Tiga orang pemuda terbaik Kalimantan Barat berhasil mengibarkan bendera merah putih dengan begitu sempurna dari perjuangan dan juga latihan yang telah dilaksanakan dengan waktu yang cukup panjang, mulai dari seleksi dari tingkat kabupaten kota, seleksi tingkat provinsi, bahkan ada putra-putri terbaik Kalimantan Barat yang juga berhasil lolos ke tingkat nasional untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka ataupun paskibraka tingkat nasional. Sungguh luar biasa tadi aksi ataupun pengibaran bendera merah putih yang dilakukan tiga pelajar Kalimantan Barat. Bendera merah putih kini telah begitu gagah berkibar di tiang, dan seluruh peserta upacara dan juga tamu undangan juga tadi memberikan penghormatan kepada bendera merah putih.
2: Ya, itu tadi sudah dilaksanakan pengibaran bendera pusaka merah putih oleh pasukan pengibar bendera yang sudah diseleksi dari berbagai daerah. Dan juga saat ini masih dalam posisi siap setelah pengibaran bendera merah putih.
3: Undangan disilakan duduk kembali.
2: Pasukan pengibar bendera kembali pada posisinya setelah mengibarkan bendera merah putih. Begitu hikmat suasana saat ini, peserta upacara yang memaknai kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah berusia 81 tahun. Indonesia merdeka.
1: Baik, dan saat ini tampak di tengah-tengah lapangan upacara pasukan pengibar bendera pusaka melakukan pergerakan ataupun mendapatkan aba-aba perintah untuk kembali ke tempat dan menutup formasi pengibaran bendera. Dengan formasi ini juga terlihat begitu gagahnya generasi muda pelajar SLTA ataupun SMA Kalimantan Barat. Dengan aba-aba juga kini seluruh pasukan pengibar bendera pusaka akan kembali ke tempat setelah berhasil melaksanakan pengibaran bendera merah putih. Untuk selanjutnya nanti kita akan mengikuti prosesi upacara selanjutnya, ialah mengheningkan cipta, dilanjutkan nanti akan ada pembacaan teks Pancasila, kemudian pembacaan pembukaan undang-undang, kemudian naskah proklamasi, kemudian nanti akan ada Andika Bayangkari, dan juga ditutup dengan laporan komandan upacara.
4: Kembali formasi semula. Langkah tegap maju. Jalan.
1: Baik, seluruh pasukan pengibar bendera pusaka kini kembali ke formasi awal untuk kembali ke tempat. Dan kami sampaikan kembali bahwa mereka melakukan ataupun mereka dibentuk, paskibra ini dibentuk dengan proses yang cukup panjang, mulai dari adanya seleksi, kemudian latihan, dan juga tadi disampaikan oleh pembawa baki siswa SMA Negeri 2 Putu Sibau. Mereka ini dimulai dari administrasi, ada seleksi administrasi di tingkat kabupaten kota, kemudian juga dilakukan tes wawasan kebangsaan, ada tes intelijensi umum, kemudian pemeriksaan kesehatan, parade, dilanjutkan pula ada peraturan baris berbaris, pembinaan fisik, hingga seleksi kepribadian melalui wawancara. Dan peserta yang memperoleh peringatan sesuai ketentuan kemudian mengikuti seleksi di tingkat provinsi. Dan Anggota paskibraka lainnya ialah Dwi Archilepani, siswa SMK Negeri 5 Pontianak, yang tadi telah sukses membentangkan bendera dalam mengibarkan bendera merah putih. Bahwa persiapan untuk menjelang pelaksanaan tugas tidak hanya fokus pada latihan, kondisi kesehatan dan juga kesiapan mental juga menjadi perhatian selama menjalani pembinaan.
2: Ya, pendengar, saat ini juga masih kita nantikan untuk prosesi berikutnya. Tadi setelah pengibaran bendera Sasaka Merah Putih akan dilanjutkan juga dengan beragam pengibaran acara berikutnya, yang tanya meminta cipta,
4: kembali ke tempat,
2: kemudian juga pembacaan teks proklamasi dan juga beberapa acara yang dilanjutkan lainnya. Ya, saat ini juga memang upacara kemerdekaan RI di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat menjadi juga menjadi sorotan oleh beragam media yang sudah siap mengabadikan momen ini, dan tampak saat ini memang sangat tertib dan teratur dalam
4: Bunda kiri
2: mengabadikan upacara peringatan kemerdekaan RI yang ke-81 ini.
1: Baik, pasukan pengibar bendera pusaka ataupun paskibraka ini telah menyampaikan laporan telah selesai untuk mengibarkan bendera merah putih, dan kali ini mereka kembali menutup formasi untuk selanjutnya kembali ke tempat. Suasana masih begitu hikmat dengan kondisi cuaca dipenuhi kabut asap, namun tidak mengurangi antusiasme dan juga kehikmatan dalam mengikuti upacara bendera memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.
4: Maju! Jalan!
1: Dan kali ini seperti yang kita dengar bersama, langkah tegak maju paskibraka Provinsi Kalimantan Barat telah selesai dilaksanakan tugas mereka untuk mengibarkan bendera, dan kini pun mereka kembali ke tempat, tepat di hadapan tamu undangan mereka bergerak menuju ke tempat semula, dan kita akan bersama-sama melihat upacara ataupun prosesi upacara selanjutnya.
2: Ya, pasukan pengibar bendera begitu gagah dalam menjalankan tugas amanat dalam kemerdekaan RI yang ke-81 ini. Didengarkan hentakan kaki baris berbaris yang begitu menghayati dan juga rapi. Ini bisa juga kita maknai sebagai peringatan kemerdekaan yang luar biasa. Putra putri terbaik Kalimantan.
3: Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara
0: untuk mengenang para arwah pahlawan yang tak menduli kita. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar para Allah pahlawan kita diampunkan dosa-dosanya. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara.
2: Akan dibacakan pembacaan teks Pancasila yang menjadi dasar negara Republik
0: Indonesia. Pancasila.
3: Pancasila.
0: Satu.
3: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
3: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
3: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
3: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
3: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
3: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
3: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
3: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
3: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Ya, pendengar, baru saja dibacakan teks Pancasila dasar negara Republik Indonesia oleh Inspektur Upacara.
1: Pembacaan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Undangan dimohon berdiri.
2: Ya, pendengar, baru saja dibacakan Undang-Undang 1945.
1: Tanda kebesaran buka.
5: Hormat senjata.

0: ಅಗ್ಗ ಸಂಜಾತ
1: Baik, saat ini kami masih menyiarkan secara langsung acara peringatan Hari Ulang Tahun 81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat.
2: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain disenggalkan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Dia tadi pembacaan proklamasi
3: perwakilan penyematan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya mengambil tempat dan laporan
1: Provinsi Kalimantan Barat yang dibacakan oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya ialah pemberian penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Ini biasanya diberikan kepada aparatur sipil negara ataupun ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang telah mengabdikan diri dengan waktu yang cukup lama, mulai dari 20, 25 maupun 30 tahun. Nanti penyematan Satya Lencana Karya Satya ini akan diberikan langsung oleh Inspektur Upacara yang dalam hal ini Gubernur Kalimantan Barat.
3: Pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya.
4: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 60 garis miring TK garis miring tahun 2025 tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan kesatu, menganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan, dan kedisiplinannya dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai negeri sipil selama 30 tahun atau 20 tahun atau 10 tahun lebih secara terus-menerus terhadap negara Republik Indonesia sehingga dapat dijadikan teladan bagi setiap pegawai negeri sipil lain. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2025. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ditandatangani. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 60 garis miring TK garis miring tahun 2025 tanggal 29 Juli 2025. 1. Insinyur Mulyadi MSI, jabatan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tanda kehormatan yang dianugerahkan 30 tahun, 2 sampai dengan 55, 56 Hari Ronaldi Mahaputrawan SEMM, jabatan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Tanda kehormatan yang dianugerahkan 20 tahun, 57 sampai dengan 120, 121, Ganda Yulianto Butar-Butar SSTP MAP, jabatan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Tanda kehormatan yang dianugerahkan 10 tahun. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ditandatangani.
3: Tanda kebesaran tutup.
2: Hormat senjata.

0: संयत
1: undangan disilakan duduk kembali.
2: Karya Satya kepada pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat nanti akan diberikan langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat bertindak sebagai inspektur upacara kepada PNS
0: yang mengabdi
2: 10, 20 hingga 30 tahun.

0: Tadi ini diberikan langsung oleh Inspektur Upacara Bapak Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan kepada PNS di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Ini menjadi bagian ataupun bukti pengabdian yang dilakukan oleh PNS lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan nama-nama tadi yang telah disebutkan, yang telah mengabdi 10 tahun lebih, 20 tahun dan juga 30 tahun. Penghargaan Satya Lencana Karya Satya langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia, dan penyematan dilakukan saat ini oleh Inspektur Upacara Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan.
1: Upacara kemerdekaan RI ke-81 masih berlangsung saat ini setelah tadi sudah dijalankan prosesi, dan saat ini mungkin masih berlangsung penganugerahan Satya Lencana Karya Satya. Penghargaan kepada gawai yang sudah mengabdi pada negeri dan pemerintahan yang cukup lama. Ini merupakan satu bentuk penghargaan yang berharga sekali untuk pegawai yang sudah mengabdi. Setelah ini akan dilanjutkan lagi acara dengan pembacaan doa. Kemudian
2: pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhibil sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari yang penuh hikmat ini, kami bersyukur atas 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kami berdiri di bumi yang merdeka, menikmati apa yang dahulu diperjuangkan dengan darah, air mata, dan pengorbanan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, ampunilah para pahlawan kami. Terimalah perjuangan mereka, dan jangan biarkan kami menyia-nyiakan kemerdekaan yang telah mereka wariskan. Jagalah Indonesia kami, satukan hati rakyatnya, kuatkan persaudaraannya, tegakkan keadilan, dan limpahkan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pembimbing, bimbinglah para pemimpin bangsa dan daerah kami. Anugerahkan kepada mereka hati yang bersih, pikiran yang jernih, keberanian untuk berlaku adil, serta kekuatan untuk mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan kami semua aparatur negara dan seluruh elemen masyarakat, insan-insan yang bekerja bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi mengabdi dengan hati, melayani dengan tulus, dan menghadirkan kerja yang berdampak bagi sesama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, berkahilah Kalimantan Barat, tanah katulistiwa yang kami cintai, dari pesisir hingga pedalaman, dari kota hingga desa. Jadikan keberagaman kami sebagai kekuatan, bukan perpecahan. Sebagai jembatan persaudaraan, bukan alasan untuk berjarak, tetapi kekuatan untuk saling menjaga dan membangun bersama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, anugerahkanlah keberkahan kepada negeri kami. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil dalam memberikan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh rakyat, serta makmur dengan kesejahteraan yang dirasakan secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap ikhtiar pembangunan, kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta kemajuan ekonomi yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan harapan kami. Limpahkan rahmat, perlindungan, dan kedamaian bagi bangsa kami. Jadikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini sebagai momentum untuk memperkuat tekad mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, serta diridai oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.
0: Disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.
3: Andika

0: baik 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, di usia yang ke-81 tahun Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tentunya di momentum peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini, kemerdekaan begitu penting dan seluruh elemen bangsa harus bisa mengisi kemerdekaan dengan memajukan bangsa Indonesia. Dan saat ini Komandan Upacara AKBP Chandra Yuda Pranata bergerak menuju ke hadapan ataupun ke depan Inspektur Upacara untuk menyampaikan laporan upacara bahwa upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah selesai dilaksanakan.
1: Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai.
2: Bubarkan.
0: Dan itu dia tadi penyampaian laporan dari Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Kembali kami sampaikan bahwa peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ini mengusung tema Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Indonesia merupakan negara yang begitu kaya. Indonesia negara yang penuh dengan kemajemukan suku, adat, budaya dan agama, namun bisa bersatu padu dalam memajukan bangsa Indonesia. Tentunya dengan segala kekuatan yang dimiliki, bangsa Indonesia terus bergerak maju mencari jalan solusi terbaik dengan segala persoalan.
3: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
1: Baik, dengan meninggalnya inspektur, meninggalkannya inspektur upacara Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan,
2: Bapak Ibu,
1: kita akan bersama-sama mendengarkan ucapan dari Gubernur Kalimantan Barat.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengucapkan terima kasih atas kehadirannya apel pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi ladang amal kita di kemudian hari. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Tur upacara meninggalkan tempat upacara Bapak Gubernur Kalimantan Barat Rian Norsan dan menandakan bahwa upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat berakhir. Akhirnya saya Fiko Alhadi
0: upacara selesai.
1: Kami pamit undur, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Semoga Indonesia bisa maju, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio.
3: Ujung merdeka.
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Ya, di pagi hari ini kalau tadi kita udah mendengarkan silang upacara bendera kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dari halaman kantor gubernur Kalimantan Barat bersama Viko Alhadi dan juga Wilhelmus nih. Gimana teman Pro 2, semangat untuk merayakan hari kemerdekaan pastinya sangat-sangat tinggi gitu ya. Apalagi buat yang suka buru-buru promo. Karena dari 2 hari yang lalu aku tuh udah lihat beberapa postingan media sosial untuk UMKM-UMKM, coffee shop, bahkan tempat-tempat makan siang itu tuh banyak yang ngadain diskon, dari yang diskonnya sampai 17% sampai ke 81%. Bahkan ada yang all item harganya Rp17.000. Luar biasa sih. Aku jujur ketika ngelihat banyak-banyak promo kayak gini ngebuat lapar mata udah pasti. Bahkan teman-teman aku semuanya itu udah pada berburu keliling promo-promo apa aja yang ada di Kota Pontianak. Dan buat kamu teman Pro 2 yang pengen bagi-bagi promo ataupun yang pengen ngasih tahu tempat-tempat di mana promo tersedia, itu langsung aja kirim barengan Opal tuh di 08-1157-01018 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Nanti kita bakal putarkan langen suara juga untuk di hari ini memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus yang ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 setelah lagu yang satu ini.

Pagi ini saat kalian bernafas, melihat kesibukan di sekitar, merasakan hiruk pikuk lalu lintas di jalan raya, kalian nyadar nggak kalau ini semua bukan sekedar kebetulan? Ini adalah hasil tetesan keringat, darah, air mata, dan perjuangan luar biasa dari mereka pendahulu kita. Kadang, kita sering menganggap kemerdekaan itu cuma sebatas perayaan setahun sekali. Padahal, kemerdekaan itu ibarat suluh api semangat yang harus terus kita nyalakan biar tidak padam di telan zaman. Dulu, para pemuda merebut kemerdekaan dengan taruhan nyawa, bawa bambu runcing, dan tidak kenal takut. Namun hari ini, panggung perjuangannya udah pindah kawan. Panggung itu sekarang ada di tangan kita-kita, anak-anak muda zaman sekarang. Jadi, anak muda yang merdeka di era modern ini bukan lagi soal angkat senjata, tapi berani bermimpi besar, punya pola pikir kritis, dan berkarya tanpa batas. Kemerdekaan sejati hari ini adalah saat kita bisa bebas dari rasa takut gagal, berani mendobrak batasan di atas kepala kita sendiri, dan bikin karya yang bikin orang tua kita, bahkan bangsa kita bangga. Kemerdekaan hari ini itu bukan diukur dari seberapa kencang kita teriak merdeka, hanya pas 17-an, tapi diukur dari seberapa besar dampak dan karya yang kita ciptakan buat sekitar kita. Di era digital dan serba cepat seperti sekarang, kita dituntut untuk menciptakan, bukan cuma menikmati. Tugas kita bukan cuma nge-scroll masa lalu sambil kagum sama sejarah, tapi kita yang harus melukis masa depan pakai inovasi dan aksi nyata kita sendiri. Jangan biarkan potensi hebat yang ada di diri kita ini padam hanya gara-gara overthinking atau takut gagal. Negara ini berdiri megah di atas keberanian para pemuda. Ingat, ada darah muda yang mengalir di nadi kita, dan itu bahan bakar paling hebat untuk perubahan. So, teman Pro 2, merdeka itu.

0: Merdeka itu bukan cuma kata-kata. Merdeka itu bukti kalau kita anak muda, kita hidup untuk menciptakan dampak, tetap luar biasa dan tetap produktif. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pagi ini saat kalian bernafas, melihat kesibukan di sekitar, merasakan hiruk pikuk lalu lintas di jalan raya, kalian nyadar nggak kalau ini semua bukan sekedar kebetulan? Ini adalah hasil tetesan keringat, darah, air mata, dan perjuangan luar biasa dari mereka pendahulu kita. Kadang, kita sering menganggap kemerdekaan itu cuma sebatas perayaan setahun sekali. Padahal, kemerdekaan itu ibarat suluh api semangat yang harus terus kita nyalakan biar tidak padam ditelan zaman. Dulu, para pemuda merebut kemerdekaan dengan taruhan nyawa, bawa bambu runcing, dan tidak kenal takut. Namun hari ini, panggung perjuangannya udah pindah kawan. Panggung itu sekarang ada di tangan kita-kita, anak-anak muda zaman sekarang. Jadi, anak muda yang merdeka di era modern ini bukan lagi soal angkat senjata, tapi berani bermimpi besar, punya pola pikir kritis, dan berkarya tanpa batas. Kemerdekaan sejati hari ini adalah saat kita bisa bebas dari rasa takut gagal, berani mendobrak batasan di atas kepala kita sendiri, dan bikin karya yang bikin orang tua kita, bahkan bangsa kita bangga. Kemerdekaan hari ini itu bukan diukur dari seberapa kencang kita teriak merdeka, hanya pas 17-an, tapi diukur dari seberapa besar dampak dan karya yang kita ciptakan buat sekitar kita. Di era digital dan serba cepat seperti sekarang, kita dituntut untuk menciptakan, bukan cuma menikmati. Tugas kita bukan cuma nge-scroll masa lalu sambil kagum sama sejarah, tapi kita yang harus melukis masa depan pakai inovasi dan aksi nyata kita sendiri. Jangan biarkan potensi hebat yang ada di diri kita ini padam hanya gara-gara overthinking atau takut gagal. Negara ini berdiri megah di atas keberanian para pemuda. Ingat, ada darah muda yang mengalir di nadi kita, dan itu bahan bakar paling hebat untuk perubahan. So, teman Pro 2, merdeka itu artinya kita punya kebebasan buat menentukan arah hidup kita. Tapi ingat, with great power comes great responsibility. Dengan kekuatan besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Kebebasan itu harus dibarengi dengan kedewasaan. Pastikan setiap langkah kecil kita membawa dampak dan energi positif buat lingkungan sekitar. Kita jadikan semangat kemerdekaan ini sebagai kompas kita. Masa lalu, jadikan pelajaran. Masa kini, medan perjuangan kita. Dan masa depan, jelas jadi milik kita yang berani berkarya. Merdeka itu bukan cuma kata-kata, merdeka itu bukti kalau kita anak muda, kita hidup untuk menciptakan dampak, tetap luar biasa dan tetap produktif. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Yo, masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di edisi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Teman Pro 2, pastinya kita bakal ngebahas sisi merdeka dari POV anak-anak muda gitu. Merdeka di era digital. Anak muda sekarang punya satu dunia tambahan, yaitu dunia digital. Kita bisa belajar dari mana aja, bisa berkarya, bisa membangun komunitas, bahkan menghasilkan sesuatu hanya dari handphone. Tapi di sisi lain, kita juga bisa gampang banget terjebak membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Lihat orang lain liburan, kita ngerasa tertinggal. Lihat orang sukses, kita merasa gagal. Lihat orang punya pencapaian, kita merasa hidup kita gak bakal kemana-mana nih. Padahal yang muncul di layar cuman sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Jadi hari ini, mari merdeka juga dari kebutuhan untuk selalu terlihat sempurna di internet nih. Be real. Enggak apa-apa, hidup biasa-biasa aja. Selama hidup itu memang bisa kita jalani dengan sadar, ya why not?

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Alah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

Ferry di pagi hari ini nemenin kamu yang mungkin lagi bersantai di rumah menikmati kemerdekaan ya, kemerdekaan Indonesia yang ke-81 nih. Nah, kalau dulu perjuangan punya bentuk yang berbeda, hari ini anak muda punya medan perjuangan yang juga berbeda. Ada yang berkarya lewat musik, ada yang bikin konten, ada yang ngebangun bisnis kecil, ada yang menjadi atlet, ada yang belajar teknologi, ada yang memilih bekerja di bidang sosial. Sekecil apapun karya itu tetap punya nilai gitu. Karena berkarya bukan soal beberapa orang yang melihat. Kadang karya pertama kita memang cuma dilihat sedikit orang, tapi dari situlah perjalanan kita dimulai. Jadi kalau ada ide yang selama ini cuma disimpan di notes HP, mungkin hari ini waktunya udah mulai diwujudkan kali ya.

Merdeka bukan berarti semau kita. Ada satu hal yang bikin kita keliru soal kebebasan pastinya ya. Nah, merdeka bukan berarti bisa melakukan apa saja tanpa memikirkan orang lain. Justru karena kita punya kebebasan, kita harus tahu batas tuh. Kita bebas memilih jalan hidup, tapi jangan merugikan orang lain. Kita bebas berpendapat, tapi jangan sengaja menyakiti perasaan orang lain nih. Kita bebas berekspresi, tetap menghargai ruang orang lain juga pastinya. Jadi kemerdekaan itu bukan cuma tentang hak untuk melakukan sesuatu, tapi juga tentang kedewasaan untuk tahu kapan kita harus berhenti. Kalau menurut kamu, kemerdekaan itu ya POV-nya gimana sih? Langsung aja kirimkan di 08 1157 0108, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital nih. Indonesia dari hal-hal kecil. Kadang kita berpikir kontribusi untuk Indonesia harus sesuatu yang besar. Padahal gak selalu tuh. Buang sampah pada tempatnya, antri dengan tertib, menghargai orang yang berbeda, mendukung UMKM lokal, mendukung karya-karya musisi-musisi lokal, gak menyebarkan berita yang belum tentu jelas sumbernya itu. Belajar dengan serius, bekerja dengan jujur. Hal-hal kecil seperti ini sebenarnya juga bagian dari cara kita menjaga Indonesia agar menuju Indonesia Emas 2045. Karena negara bukan cuma tentang pemerintah atau tokoh-tokoh besar. Negara juga tentang kebiasaan jutaan orang biasa, termasuk kita semua nih. Buat para Gen Z, Gen Z, Gen Alpha, setiap generasi itu punya zamannya sendiri. Generasi sebelumnya punya tantangan mereka, dan kini kita juga punya tantangan kita sendiri. Perkembangan teknologi yang cepat, persaingan yang semakin luas, perubahan dunia kerja, sampai tekanan sosial media. Tapi jangan lihat semua itu cuman sebagai beban aja ya. Kita semua punya akses informasi yang jauh lebih luas, lihat juga sebagai kesempatan yang hadir dalam memajukan ya kehidupan kita tentunya untuk negara ini. Kita bisa belajar dari siapa aja, dari mana aja, dan kapan aja. Kita bisa berkarya tanpa harus menunggu punya fasilitas yang sempurna. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi Indonesia akan seperti apa ya, tapi apa yang bisa kita lakukan supaya Indonesia bergerak ke arah yang lebih baik. Karena sekarang kita juga punya giliran gitu kan. Kita bebas untuk berkarya, kita bebas untuk berpendapat, kita bebas untuk mengkritik apa yang salah gitu. Ya buat oknum-oknum yang masih tidak bertanggung jawab, apalagi dengan bumi Borneo yang udah hampir 1 bulan lebih dengan asap-asap yang sebenarnya di Pontianak tuh gak ada kebakaran lahan gitu, tapi asap-asap dari luar, dari daerah-daerah Kuburaya yang juga udah sempat ditelusuri sama tim-tim yang pihak berwajib gitu ya, sama Bapak Bupati Sujiwo. Keren Pak, salut, aku salut sih. Pentingnya menjaga kesehatan gitu. Pentingnya menjaga kesehatan. Kita udah mati-matian nih beli masker 4 kota, 5 kota, tapi masih ada nih oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang membakar lahan tanpa memikirkan kesehatan masyarakat orang luas. Ya buat Pak Sujiwo dan rekan-rekan kerja yang lainnya, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ya oknum-oktum ini cepat kita basmi lah Pak ya. Aneh gitu sama orang-orang yang masih mikirkan kepentingan sendiri gitu. Kita lawan sama-sama nih orang yang buka lahan sembarangan gitu tuh. Merdeka dengan cara kita. Nah, kemerdekaan itu gak berhenti aja di tanggal 17 Agustus. Bukan artinya ketika 17 ya kita harus merayakan kemerdekaan. Nah, kemerdekaan itu harus kita jaga, terutama buat generasi-generasi muda gitu kan. Setelah bendera diturunkan, setelah lomba selesai, setelah perayaan berakhir, kehidupan tetap harus berjalan. Dan disitulah sebenarnya kita mengisi kemerdekaan kita. Dengan belajar, dengan bekerja, dengan berkarya, dengan menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya berani punya mimpi lah ya minimal gitu. Jadi buat kamu yang pagi ini sedang beraktivitas, sedang kuliah, sedang kerja, sekolah, atau mungkin masih menikmati libur kemerdekaan, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Doanya ya mudah-mudahan negara ini jadi negara yang lebih baik gitu ya, ekonominya meningkat, terus alamnya tetap dijaga, sama ya tidak ada kemiskinan-kemiskinan yang makin merosot. Mudah-mudahan lapangan pekerjaan makin banyak gitu ya. Mari kita rayakan kemerdekaan bukan cuma dengan mengingat perjuangan di masa lampau, tapi juga dengan mempersiapkan keadaan Indonesia di masa depan. Karena Indonesia yang merdeka hari ini adalah Indonesia yang akan kita wariskan kepada generasi selanjutnya. Selamat
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 Merdeka. Nah, nanti Nopal bakal balik lagi dengan informasi-informasi cuaca dan beberapa informasi update yang lainnya yang ada di rri.co.id. Atau buat teman-teman yang pengen gabung, yang pengen bagi-bagi informasi, boleh banget untuk langsung gabung barengan Nopal sebelum jam 10 pagi nanti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Nah, kalau dari laman bmkg.go.id, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Barat, Utara, Kota, dan juga Tenggara diperkirakan bakalan turun hujan ringan nanti di siang hari ya, dari jam 12 sampai di jam 2 siang nanti. Tapi belum tahu untuk di daerah mana-mana aja ya, selain di kota Pontianak gitu. Jadi buat teman-teman yang lagi ada di luar daerah yang lagi menikmati liburan kemerdekaan, boleh banget untuk langsung bagikan informasi terkini terkait cuaca yang ada di daerah kalian nih. Suhunya lumayan panas, dari 25 sampai ke 34 derajat Celcius. Jangan lupa untuk menggunakan masker kalau banyak aktivitas di luar. Bekal air putih, minum air putih sebanyak-banyaknya teman bro dua. Makan buah, konsumsi vitamin. Jangan sampai di hari kemerdekaan ini malah tubuh kamu tuh yang gak merdeka.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
3: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
2: Pro 2 Pontianak.
3: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Bogor ini yang punya karya judulnya Utara yang kita bisa nikmatin di pagi hari ini di jam 9 lewat 48 menit nih. Oke, thank you buat teman-teman yang udah dengerin aku dari jam 6 pagi tadi. Selamat merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Mudah-mudahan negara kita makin bagus, makin meningkat ekonominya, alamnya makin dijaga, dan kita sebagai generasi-generasi muda tentunya perlu menjaga rasa kemerdekaan itu dan menjunjung tinggi nasionalisme yang ada di dalam hati kita. Kalau kayak gitu, Noval Rifki pamit dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di ruang dengar berikutnya bersama penyiar-penyiar lainnya. Thank you dan stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye, Inul dia Utara dari Skandal.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Prodo, jumpa lagi nih barengan Dipa Revanda di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Dan di santai siang kali ini kita bakalan seru-seruan sampai jam 3 nanti teman Prodo. Kita punya beberapa agenda nih di hari ini ya. Dan sekarang di jam 10 udah waktunya kita masuk ke Request Time Indonesia. Jadi buat teman-teman Prodo yang pengen lagu-lagu terfavorit kamu diputerin di Prodo Pontianak siang hari ini, udah boleh banget nih buat langsung aja bergabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Oke, untuk mengawali Request Time Indonesia kita pada siang hari ini, aku bakalan puterin dua buah lagu, yaitu dari Hi-Fi dengan judul Main, dan ada For Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day, teman Pro 2. Nah, buat teman-teman Pro 2, wah langsung ada yang gabung juga nih dari Bang Rudy di Tanjung Saleh ya, pengen request lagunya Bara Suara Terbuang Dalam Waktu. Boleh. Nanti buat teman-teman Pro 2 yang masih pengen gabung di Request Time Indonesia, masih kita tunggu nih requestan kamu sampai jam 11 nanti teman Pro 2. So buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan, Jak.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya, aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan di teman Prodo 2 di Santai Siang, dan masih di Request Time Indonesia juga. Kita lanjut bacain ya requestan yang udah masuk di siang hari ini. Nextnya itu ada dari Kak Lara. Nih, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Aku mau izin dong request lagu. Lagu apa ini? Oh, GAC, Bahagia. Terima kasih. Semoga di hari kemerdekaan ini kita semua senantiasa mengisi waktu dengan hal-hal yang positif, menjaga kerukunan, saling menghargai, dan mempererat persatuan. Semoga semangat kemerdekaan terus tumbuh dalam diri kita semua. Dan mari bersama-sama kita mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudari kita yang sedang terdampak musibah gempa. Amin. Kita doakan yang terbaik ya teman Pro 2. Semoga mereka semua senantiasa diberikan keselamatan, kekuatan, ketabahan, serta segera dipulihkan dari segala dampak musibah yang terjadi. Oke, teman Pro 2 ya. Ya, mudah-mudahan buat saudara-saudari kita yang sedang terdampak musibah itu tadi segera bisa pulih ya daerahnya, terus diberikan kekuatan, diberikan keselamatan, diberikan ketabahan, pokoknya semua hal-hal yang terbaik semoga segera berdatangan. Amin, amin, amin, amin. Oke, ini teman Prodo, buat kamu yang pengen gabung ataupun pengen request lagu, ya request lagu sih, karena kita lagi di Request Time Indonesia nih teman Prodo. Nah, caranya masih sama, kamu bisa gabung di WhatsApp di nomor 08 1157 01018, atau DM ke Instagramnya Prodo2PNK, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital. Nanti abis ini dibawa kalian balik lagi menemani kamu masih di Request Time Indonesia sampai jam 11. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: RRI Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Welcome back teman Pro 2 barengan Dipa Revanda di Santai Siang. Dan masih di request time Indonesia juga nih sampai jam 11 nih teman Pro 2 ya. Kita lanjut bacain requestan dari teman Pro 2 yang udah bergabung di siang hari ini. Ada dari Kak Jesslyn Siahaan. Selamat pagi Dipa. Pagi Kak, mau request lagunya Indonesia GAC untuk Indonesia atau satu nih katanya. Terus berdoa yang terbaik untuk Indonesia, rumah kita bersama. Selamat hari kemerdekaan. Terima kasih kembali. Selamat hari kemerdekaan juga buat semua teman Pro 2 yang lagi mendengarkan Dipa di siang hari ini ya. Nanti abis ini langsung kita puterin nih lagu requestan dari Kak Jesslyn yang udah bergabung di Instagramnya @prodopontianak. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen gabung, pengen request lagu Indonesia terfavorit kamu, masih ada waktu sampai jam 11 nanti teman Pro 2. Caranya masih sama, kamu tinggal kirimkan aja requestan kamu melalui WhatsAppnya Prodo Pontianak nomornya 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Oke deh kalau kayak gitu langsung aja nih kita puterin lagu requestan dari Kak Jesslyn Siahaan dengan GAC berjudulnya Satu. Check this out.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Kau tak lapar ke?
1: Yoklah pergi makan di luar yuk.
2: Aduh, gas lah. Belum makan gak aku nih, Ji. Nak makan apa gitu nih?
1: Macam biasa lah. Fast food ya, biar tak ada ribet.
2: Alamak. Udah sering dah gitu nih, Ji, makan fast food nih. Cobalah sesekali terapkan pola hidup sehat, Ji. Biar generasi kedepannya nih tak ada stunting.
1: Stunting? Yang angkat seret tuh ke?
2: Kau nih ada-ada ya, komedi terus. Ini nih stunting. Kau mau ke generasi mendatang tuh asupan gizinya ndak terpenuhi gara-gara kau ndak ngebiasakan nerapkan pola hidup sehat?
3: Oh no.
1: Alah, janganlah. Jadi cuman lah nih. Tak usah makan ya lah kali ya.
2: Ndak gak macam-macam gitu. Macam tak ada makanan lain ya. Maksudnya tuh, jangan gak tiap hari kita makan fast food.
1: Kalau gitu makan apa lah kita nih?
2: Cemana kalau kita masak ya? Aku ada beli buku resep nih, sekalian lah kita bikin makanan yang banyak gizinya.
1: Ah, gas lah. Pengen gak aku nih belajar masak?
2: Gas.
1: Gas.
4: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 barengan di Parevanda di request time mancanegara dari jam 11 sampai jam 12 siang nanti. Kita langsung aja bacain nih teman Pro 2 lagu-lagu mancanegara yang udah di request sama teman-teman Pro 2 siang hari ini. Ada The Temper Trap dengan Sweet Disposition, lagu requestan dari Kak Lara yang bergabung kembali di WhatsApp kita siang hari ini teman Pro 2. Selain itu ada juga Kak Jesslyn yang kembali bergabung ya dengan requestannya lagu Big Bang Still Life teman Pro 2. Alright, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih yang pengen lagu-lagu mancanegara terfavorit kamu diputerin di Pro 2 Pontianak siang hari ini, kamu bisa langsung aja kirimkan requestan kamu melalui WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Kalau kayak gitu langsung aja kita puterin lagu requestan yang tadi udah dipas sebutin ya. Thank you banget buat yang udah gabung dan yang udah request juga. Buat yang belum sempat gabung atau belum sempat ngirimkan requestan kamu, dipatungguin sampai jam 11. Enggak sampai jam 11 dong, sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Alhamdulillah.
2: Alay, enaknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
2: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
2: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Balik lagi barengan di Parevan dan teman Pro 2 di Request Time Mancanegara sampai jam 12 siang nanti. Asik. Ini sudah ada yang bergabung lagi di siang hari ini ya. The one and only Bang Black. Widi, selamat siang bro. Selamat siang juga Bang Black. Dirgahayu untuk Indonesia yang ke-81. Semoga menjadi negara yang adil dan makmur. Amin, amin, amin, amin, amin. Oh ya, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sejauh ini baik ya. Bang Black gimana juga kabarnya? Sudah lumayan lama nih Bang nggak pernah gabung. Lagi sibuk kayaknya. Tolong dibacakan ya Bang, di Kuburaya katanya lagi lebih tepatnya di Desa Tebang Kacang, selama kemarau ini warga desa kekurangan air bersih. Kolam-kolam yang biasa buat nyuci baju udah surut parah, serta air hujan yang disimpan di tempayan pun udah hampir habis nih Bang karena kemarau yang berkepanjangan. Jadi untuk nyuci warga setempat harus nunggu air dulu katanya dari Sungai Kapuas Pasang. Terus cuaca di Kuburaya terpantau mendung berawan dan berasap kabut. Oke, tolong lagu kita Bang, lagu Bon Jovi. Semoga sehat selalu buat Abang. Oke, terima kasih Bang Black ya, sudah request. Dan ya mudah-mudahan buat yang lagi mengalami krisis air ya teman Pro 2, segera ada solusi. Jadi gak ada lagi tuh kesulitan untuk ya mendapatkan air bersih nih teman Pro 2. Buat Bang Black juga kayaknya mau nyuci nih di siang hari ini ya, mentang-mentang libur, enak banget ya. Oke lah kalau kayak gitu Bang Black, terima kasih sudah gabung dan sudah request di Pro 2 Pontianak siang hari ini. Dan langsung aja kali ya dipaputerin satu lagu dari Bon Jovi, I'll Be There For You. Spesial buat Bang Black yang lagi dengerin Pro 2 Pontianak siang hari ini. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen bergabung, masih ada waktu sampai jam 12 ya. Kamu bisa kirimkan aja nih requestan lagu mancanegara terfavorit kamu ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau DM ke Instagramnya Pro 2 PNK, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu nggak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: teman Produa. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Welcome back teman Pro 2 barengan Dipa Revanda di Santai Siang. Dan sekarang di jam 12 waktunya kita ngobrol di OTW alias obrolan tentang wirausaha. Tapi OTW kali ini masih seputaran tentang 17 Agustus ataupun hari kemerdekaan Indonesia nih teman Pro 2. Ini ada salah satu cara ya, sederhana sih, buat merayakan kemerdekaan yang kadang kita sering banget lupa, yaitu support usaha lokal teman Pro 2. Karena di sekitar kita tuh banyak banget orang yang lagi berjuang lewat UMKM. Ada yang jual beli makanan, ada jual minuman, fashion, kerajinan, sampai produk kreatif juga nih. Nah kalau misalnya hari ini kita beli produk mereka, sebenarnya itu kita bukan cuma belanja, tapi kita juga kasih support ke orang-orang yang lagi ngebangun sesuatu dari nol teman Pro 2. Tapi kalau kita ngomongin soal 17 Agustus, salah satu yang gak pernah ketinggalan tentu urusan makanan. Nah daripada cuma lihat promo makanan lewat di medsos, saya coba sesekali explore UMKM lokal yang ada di sekitar kamu. Siapa tahu ntar malah nemu makanan favorit baru. Ya bonusnya juga putaran uang bakalan terjadi ya di lingkungan sekitar. Terus biasanya di bulan Agustus gini kan momen UMKM bikin promo spesial tuh, ada yang kasih diskon, ada yang bikin bundling, ada yang bonus produk, sampai bikin packagingnya tuh spesial gitu, khusus edisi merah putih. Nah buat pelaku UMKM, promo kayak gini ini bukan cuma jualan ya teman produk, tapi ini juga kesempatan buat memperkenalkan produk kamu ke pelanggan baru. Nah jadi kalau misalnya kamu nemu promo UMKM lokal yang menarik bertepatan dengan 17 Agustus hari ini teman Pro 2, boleh banget buat dicek. Siapa tahu ngerasa cocok ya kan. Belum dicoba juga belum tahu. Makanya nanti siapa tahu kamu nemu gitu kan, ada promo-promo menarik. Dan kalau misalnya kamu tertarik dengan promo tersebut, gak ada salahnya sih pengen beli.

0: Salut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.
1: Ellen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu gak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu...

Masih di OTW, obrolan tentang wirausaha barengan di Pare Vanda nih di siang hari ini ya teman Pro 2. Nah, banyak nih anak-anak muda sekarang yang udah mulai ngebangun bisnis mereka sendiri. Ada yang berawal dari hobi, ada yang iseng jualan, ada yang mulai dari dapur rumah. Bahkan ada yang cuma memanfaatkan media sosial aja nih untuk step satunya dalam rangka mengembangkan produknya. Dan menariknya, karena semangat entrepreneurship di kalangan anak muda tuh semakin kelihatan, mereka nggak cuma jadi konsumen, tapi juga mulai menciptakan sesuatu nih teman Pro 2. Nah, jadi ini salah satu tanda kalau kita tuh udah merdeka dengan karya ya. Karena kalau dulu mungkin semangat kemerdekaan tuh identik dengan perjuangan merebut kebebasan. Tapi hari ini perjuangannya bisa beda nih. Ada yang berjuang lewat pendidikan, lewat pekerjaan, lewat kreativitas, dan ada juga nih yang berjuang membangun usaha. Nah, jadi pelaku UMKM setiap hari mencoba untuk mempertahankan bisnis mereka, mencari pelanggan, mengembangkan produk, sampai belajar marketing sendiri. Itu juga bentuk perjuangan teman Pro 2. Dan ada satu hal lagi nih, kalau kita baru tertarik dengan sebuah UMKM setelah produknya viral, padahal sebelum viral mungkin mereka udah bertahun-tahun jualan ya. Nah, kalau misalnya kamu menemukan UMKM lokal yang produknya bagus, jangan tunggu sampai viral dulu nih baru mau kamu support. Nah, kalau emang kamu suka, langsung aja apresiasi. Karena bisnis kecil itu juga tumbuh dari pelanggan-pelanggan kecil yang datang tapi berkali-kali teman Pro 2.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Erna, tahu nggak stunting itu apa?
1: Yang anak-anak jadi pendek itu kan?
0: Iya, tapi nggak cuma itu. Stunting itu kurang gizi kronis, bikin tumbuh kembang anak nggak optimal, termasuk di otaknya.
1: Serius banget ya? Tapi penyebabnya apa?
0: Bisa kurang gizi, pola asuh yang salah, sanitasi buruk, dan juga layanan kesehatan yang minim. Tapi bisa dicegah kok, asal gizinya cukup dan kesehatannya dijaga.
1: Jadi, kita bisa bantu gimana nih?
0: Edukasi soal gizi ke orang sekitar atau dukung program pencegahan stunting. Mulai dari hal kecil, Erna.
1: Oke, Ti. Yaudah, bareng-bareng untuk cegah stunting.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: meninggalkan The Guzman 15-8 usai merebut 5 poin beruntun. Ia mengamankan game pertama dengan skor 21-12. Putri semakin dominan pada game kedua dan bahkan Putri menutup game kedua dengan merebut 8 poin beruntun untuk mengunci kemenangan.
1: Alhamdulillah.
2: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian.

kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya, udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5 AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

0: buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Masih di arena 0 derajat barengan di Parevan dan di teman Pro 2. Berita olahraga selanjutnya yaitu jalan Bradley Barcola menuju Liverpool boleh jadi makin terbuka lebar nih. Sebab Paris Saint-Germain baru aja menggait winger muda asal Belgia yaitu Mika Gotze. Dikutip dari situs resmi, PSG akhirnya mencapai kesepakatan transfer dengan Ajax Amsterdam senilai 55 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Ini belum termasuk bonus yang nilainya mencapai total 10 juta euro. Gotze menekan kontrak 5 tahun dan bakal jadi andalan baru PSG di sektor sayap. Serta Gotze senang akhirnya nih bisa pindah ke PSG setelah melalui proses kepindahan yang terbilang rumit nih. Sebab Ajax sempat nolak tawaran PSG karena masih ingin mempertahankan Gotze. Gotze memang tampil oke nih di musim lalu dengan total 17 gol dan 13 assist di Liga Belanda. Dia udah melakoni debut bersama timnas Belgia saat bertemu Amerika Serikat bulan Maret lalu. Cuma tidak masuk skuad Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2. Nah, seperti apakah penampilannya ataupun seperti apakah nanti kita saksikan aja teman Pro 2. Dan mungkin buat kamu yang tertarik ataupun pendukung dari Paris Saint-Germain, gimana nih perasaan kamu setelah mendapatkan winger baru? Asik.

0: Eh Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no.
0: Iya betul banget Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.
3: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
4: Yaelah, jangan halu deh.
3: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
4: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
3: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
4: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
3: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
4: Oh, gitu. Eh, tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
3: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
5: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Buku berjudul Siapa Aku, Apa Bakatku? Karya Prabu Ganendra berisi motivasi yang dapat membantu pembaca dalam membangkitkan rasa percaya diri. Selain itu, buku ini juga dapat membuat para pembacanya bisa mengenali dirinya sendiri lebih dalam lagi. Banyak orang tidak menyadari siapa dirinya, apa potensi, dan bakatnya. Setiap orang diberikan potensi yang berbeda-beda dan pada bidang yang berbeda-beda. Begitu juga dirimu. Lalu, bagaimana cara menggali potensi sebenarnya dan bagaimana cara mengembangkannya? Buku ini mengajak pembaca untuk mencari tahu tentang diri kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa bakat kita? Serta pekerjaan yang cocok untuk kita di masa depan. Semua pertanyaan itu dapat ditemukan jawabannya melalui kontemplasi yang mendalam. Berhasil mengenali diri sendiri akan meningkatkan rasa percaya diri. Selain mengenali diri sendiri, ada beberapa hal lainnya yang bisa dipelajari melalui buku ini. Di antaranya, menentukan impian masa depan, menentukan pekerjaan yang kamu inginkan, memanfaatkan bakat dan potensi diri untuk pekerjaanmu, merenungkan kembali motivasi hidup, dan strategi melawan rasa malas.
1: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Cristiano Ronaldo mengisyaratkan musim 2026-2027 bakalan jadi kali terakhir dia berkarir di lapangan hijau. Maka itu, Ronaldo ingin tampil lebih lepas musim ini nih teman Pro 2. Ronaldo akan memainkan musim ke-25 sebagai pesepak bola profesional di klubnya sekarang, Al Nassr. Ronaldo sudah jadi legenda berkat ratusan gol dan juga trofi di Liga Arab Saudi. Dengan usia 41 tahun, karir Ronaldo diperkirakan tidak akan lama lagi selesai, apalagi dia juga baru gagal membawa Portugal melaju jauh di Piala Dunia 2026. Itulah kenapa Ronaldo menyebut musim ini kemungkinan besar bakalan jadi kali terakhir dia merumput di lapangan hijau, teman-teman.

0: Aduh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Teman Broadua, kamu tahu enggak sih, sinar matahari di antara jam 7 sampai 8 pagi ternyata punya banyak manfaat loh. Selain membuat suasana hati lebih cerah, paparan sinar matahari di waktu tersebut juga punya manfaat ilmiah yang penting buat tubuh kita. Menurut sains, sinar matahari pagi membantu tubuh memproduksi vitamin D secara alami. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga kesehatan mental. Selain itu, paparan cahaya pagi matahari juga dapat mengatur ritme sirkadian atau jam biologis tubuh yang berperan dalam meningkatkan kualitas tidur dan energi harian kita. Jadi, luangkan waktu 10 hingga 15 menit setiap pagi untuk berjemur agar tubuh kita lebih sehat dan berenergi.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

White Chorus, teman Brodua, baru aja merilis single terbaru mereka ya dengan judul Melayang. Nah, jadi single dari White Chorus ini udah dirilis pada tanggal 12 Agustus 2026 kemarin. Dan Melayang tuh bukan cuma sekadar lagu pop biasa nih. Ini adalah sebuah perjalanan menyusuri gelapnya malam ibu kota di mana euforia dan keramaian ternyata nggak cukup nih buat nutupin rasa rindu yang masih menghantui. Nah, lagu ini bercerita tentang seseorang yang nyoba pelarian di tengah fast paced life Jakarta. Tapi ironisnya, sejauh apapun dia lari di keramaian malam, dia malah terjebak nostalgia, teman Pro 2. Dan sepanjang malam dia kayak mereka ulang cerita lama yang dulu pernah dijalanin barengan orang yang dirindukannya. Aduh, sedih banget, teman Pro 2. Siapa nih dari kamu yang mungkin relate atau pernah melakukan ini ya, kayak malam-malam keinget sama seseorang yang dirindukan terus milih buat jalan-jalan, malah makin keinget, teman Pro 2. Berat sih ya, jujur berat.

Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.

Tahukah kamu Pancasila lahir bahkan sebelum Indonesia merdeka? Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno berdiri di depan sidang dan menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Saat itu, bangsa Indonesia masih berada dalam masa penjajahan. Namun para tokoh bangsa sudah sibuk memikirkan masa depan negeri ini. Yang uniknya, awalnya Pancasila tidak langsung seperti yang kita hafalkan sekarang. Bahkan Soekarno pernah mengatakan bahwa lima sila itu bisa diperas menjadi satu makna penting, yaitu gotong royong. Dari perbedaan pendapat dan banyak diskusi, lahirlah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Karena itu, Pancasila bukan hanya sekadar teks, tetapi hasil perjuangan, persatuan, dan semangat kebersamaan Indonesia.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya, makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada?
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya, pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Dengerin Pradio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Nah, Tom Pro 2, ada informasi lagi nih dari The Script ya. Jadi band pop rock legendaris asal Irlandia tersebut akan melaksanakan tour di bulan April 2027 dengan judul Man in the Arena, Tom Pro 2. Nah, kebetulan Indonesia dijadwalkan akan menjadi salah satu titik tour tersebut. Tapi nanti di tanggal 3 April 2027 maksudnya teman Pro 2. Jadi bukan deskript namanya nih, kalau nggak ngasih kejutan ya. Konser yang kali ini dipastikan bakal beda karena skalanya yang full arena production. Selain visual dan sound yang kelas dunia, dan kabarnya bakalan ada special guest band misterius yang bakal ikutan berbagi panggung. Siapa kira-kira nih teman Pro 2? Kalau kamu ada tebakan, boleh banget nih buat gabung barengan Dipa di siang menuju sore hari ini.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah.
1: Alay naknya, abis makan apa Ji?
0: Biasalah, anak kuliahan kayak kita, makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
1: La Allah Ji, memang sih junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah Ji, selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
0: Waduh, sampai segitunya?
1: Ya iyalah, kamu mau masih muda penyakitan?
2: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas. LN Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

02 udah hampir jam 3 sore dan sepertinya Dipa Revanda juga harus pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dan udah gabung dari jam 10 siang tadi nih ya. Dan nanti habis ini bakalan ada Salma yang akan menemani kamu di sore ceria sampai jam 8 malam. Kalau kayak gitu, Dipa Revanda pamit, sampai ketemu lagi besok dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Radio. Di sini selalu menemani kamu di tanggal 17 Agustus 2026. Selamat hari kemerdekaan untuk Republik Indonesia dan teman Radio. Nanti setelah yang satu ini juga Salma akan menemani kamu, menghantarkan kamu untuk menyimak bersama upacara penurunan bendera merah putih. Jadi buat teman Pradua jangan kemana-mana, di sini aja barengan sama Salma di 101,8 FM Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Buat kamu lagi di jalan, hati-hati di jalan meskipun hujan lagi turun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Prodo, aku lagi puterin satu lagu dari Itgita featuring Hindia dengan Masih Ada Cahaya. Lagu yang ngomongin soal harapan gitu ya, di tengah keterpurukan, proses berdamai dengan luka ataupun trauma masa lalu, serta validasi atas rasa sedih seseorang. Ya, ini lagunya Masih Ada Cahaya, tapi kayak Pontianak udah mulai gak ada cahayanya. Karena baru aja hujan juga sempat turun di daerah kota Pontianak. Kalau di daerah kamu gimana, teman-teman?

Aula itu Omrado, itu dia tadi lagu dari It Get Up featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Ini hujan baru aja turun di sekitar kota Pontianak. Jadi nanti sama juga akan kembali lagi dengan informasi update cuacanya tuh di mana aja sih titik-titik hujannya dan kira-kira sampai berapa jam berapa ya. Tadi kan juga aku udah sempat sounding kalau bakal ada upacara penurunan bendera juga, tapi kalau misalnya karena hujan seperti ini mungkin akan diundur atau seperti apa, nanti aku bakal kasih update-nya. Tapi sambil menunggu untuk kasih update-update terkait hal itu, aku bakal kasih informasi seputar wilayah Kota Ponting dan juga sekitarnya, karena ada kabar membanggakan datang dari Pontianak. Ada siswa SMK Negeri 5 Pontianak, Celine Olivia, jadi pembawa baki upacara hari ulang tahun 81 Republik Indonesia di Istana Negara. Gokil. Ternyata ada ya teman-teman berdua ya, anak-anak yang membanggakan ini datang dari Pontianak. Dan mendengar kabar tersebut, ini ada Bupati Kuburaya Sujiwo yang memberikan apresiasi khusus kepada Celine Olivia Apriani Teo, siswi SMK Negeri 5 Pontianak yang dipercaya sebagai pembawa baki dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin hari ini di Istana Merdeka. Usai mengetahui Celine Olivia merupakan warga Kuburaya, Sujiwo ini langsung melakukan video call dengan Celine. Dalam kesempatan tersebut, Sujiwo menyampaikan rasa bangga sekaligus memastikan pemerintah daerah akan memberikan apresiasi atas prestasi yang telah ditorehkan putri daerah tersebut, karena tidak hanya menjadi kebanggaan keluarga saja tentunya, tetapi juga membawa nama Kabupaten Kuburaya ke tingkat nasional. Kuburaya lagi ada anak berprestasi dari sini ya. Buat teman-teman dua yang pengen informasi selengkapnya, nanti aku bakal update-update lagi untuk cuaca, terus bagaimana upacara penurunan bendera pada hari ini, dan juga update lalu lintas. Jadi buat teman-teman yang lagi di jalan, terus pengen kasih update gimana cuaca yang sedang kamu lalui, boleh banget ya kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Mau sambil request lagu, boleh banget. Tadi aku udah puterin lagu-lagu yang asik banget dari Wisnu Santika, dari Juicy Lucy, terus ada It Gitaf, masih banyak lagi lainnya kita mulai juga. Nextnya ada lagu dari Rumah Sakit yang mana pengen bakal datang ke Pontianak sebentar lagi. Kita puterin dulu satu lagu dari Rumah Sakit dengan Duniawi untuk menemani ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

101.8 Lawan FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari Jordan Susanto dengan Senopati in the Rain. Pas banget ya sama suasana kota Pontianak di sore ini yang cukup berbeda di tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan Indonesia. Tapi ini Pontianak malah diguyur hujan. Update dari BMKG, ini berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun petir dan angin kencang pada pukul 15.25 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu yang tadi udah siap buat tunggu upacara penurunan bendera, ada kemungkinan waktunya bakal sedikit mundur nih kalau hujannya masih belum reda. Jadi yang udah siap berangkat atau lagi nunggu di lokasi, keep updated teman Pro 2, karena kondisi cuaca bisa bikin jadwal juga menyesuaikan. Tapi honestly, kalau dipikir-pikir, hujan di sore ini tuh justru bikin bisa jadi hadiah kecil di hari kemerdekaan. Karena beberapa waktu terakhir kita tuh sempat dibuat nggak nyaman nih sama kabut asap. Udara terasa beda, terus aktivitas di luar juga nggak sebebas biasanya. Nah, mudah-mudahan hujan hari ini tuh bisa bantu membersihkan udara, mengurangi asap dan debu yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau di sore ini kamu lagi kehujanan, jangan langsung ngomel teman berdua. Anggap aja langit ini lagi ikut merayakan kemerdekaan Indonesia. Yang penting tetap aman. Kalau lagi di luar ya, cari tempat berteduh. Dan kalau berkendara, jangan ngebut-ngebut nih, karena jalanan rawan licin dan juga jarak pandang bisa berkurang. Sambil menunggu hujan reda, teman berdua stay with us, karena kamu lagi di rumah, lagi ngopi, masih nongkrong atau malah kejebak hujan di jalan, ya gabung aja di sini. Kita bikin sore 17 Agustus ini tetap seru. Dan karena soundtrack paling cocok buat sore ini kayaknya ya jelas lagu-lagu tentang hujan. Kayak tadi aku udah puterin lagu-lagu yang ya tentunya pas lah ya untuk menemani kamu di sore hari ini. Pokoknya sore ini gak perlu buru-buru teman Pro 2, tetap di Pro 2 Pontianak, karena sore ini kita bakal merayakan kemerdekaan dengan cara yang santai, seru dan ditemenin playlist yang pas. Jangan kemana-mana, aku puterin dulu satu lagu dari PD Bike featuring The Panas dalam bag dengan Dan Bandung. Enjoy!

Dan Bandung bagiku bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku ketika sunyi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Berdua akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Berenang-renang ke dasar samudera.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

101,8 FM, Radio Pengganti Anak Teman Terbaik Kamu, Teman Pro 2. Di sini selalu masih menemani kamu di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Selama 1 jam ke depan, selama akan bacain informasi-informasi menarik dari wilayah kota Pontianak dan juga sekitar ya. Jadi buat kamu yang punya update info dan pengen dibahas barengan sama Salma, langsung aja bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kalau tadi Salma udah ngasih informasi membanggakan datang dari anak di Kuburaya yang menjadi pembawa baki, sekarang info Pro 2 kali ini datang dari Gubernur Kalimantan Barat Ria Dorsan di momen Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Di momen 17 Agustus ini, Gubernur Dorsan mengajak kita semua buat, terutama anak muda ya, buat gak lupa sama sejarah dan tetap menghargai perjuangan para pahlawan. Karena kalau dipikir-pikir, kemerdekaan yang kita rasain saat ini tuh gak datang begitu aja, Teman Pro 2. Ada perjuangan, ada pengorbanan, dan ada orang-orang terdahulu yang rela mempertaruhkan jiwa dan juga raganya demi Indonesia. Nah, kalau dulu perjuangan tuh dilakukan pakai senjata sampai bambu runcing, sekarang nih bentuk perjuangannya tentu udah berbeda. Kita gak perlu turun di medan perang, kita bisa berjuang lewat apa yang kita kerjakan sehari-hari. Mau jadi pelajar, mahasiswa, pekerja, content creator, pengusaha, seniman, ataupun profesi apapun, yang penting bisa kasih kontribusi positif buat lingkungan dan Indonesia. Gubernur Dorsan juga menyoroti soal rasa kebangsaan yang menurutnya mulai berkurang di tengah masyarakat. Salah satu yang bisa dilakukan adalah balik lagi kenal sama sejarah. Karena jangan sampai kita hafal tren terbaru tapi malah gak tahu nih cerita perjuangan bangsa sendiri. Jadi buat Teman Pro 2, di usia Indonesia yang ke-81 ini mungkin bentuk perjuangan kita emang udah berubah. Gak lagi soal angkat senjata, tapi soal apa yang bisa kita lakukan hari ini. Nah, untuk informasi selengkapnya soal Gubernur Kalbar aja generasi muda, tak lupakan sejarah perjuangan bangsa, kamu bisa lansir langsung di laman rri.co.id.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Siapa? Foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa enggak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah, udahlah, enggak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang enggak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hey, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat kamu, banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

0: Bu Yani.
1: Aduh, bawa apa tuh, Bu? Banyak sekali.
2: Ini, Bu, saya baru beli bendera merah putih. Mau dipasang, kan sebentar lagi Agustusan.
1: Halah, Bu, Bu, rumah cuma di dalam gang gini. Nggak ada yang lihat kok, Bu.
2: Bu Ati, ini bagaimana sih? Pasang bendera bukan biar dilihat orang, Bu. Ini bentuk penghormatan kita kepada pahlawan yang sudah berjuang, Bu, untuk merebut kemerdekaan.
1: Kan udah puluhan tahun yang lalu, Bu. Memang masih harus ya?
2: Wajib, Bu. Mengibarkan merah putih itu kan cara sederhana kita nih untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Mau di rumah, di jalan besar, gang kecil, sama. Ingat jas merah, Bu. Jangan lupakan sejarah.
1: Iya, Bu, maaf. Nanti saya pasang deh. Cuma udah kucel enggak apa ya, Bu ya?
2: Aduh, gimana sih, Bu? Itu bendera udah dari zaman Belanda. Ini saya bawa banyak. Tapi ntar bayar ya.
3: Mengibarkan bendera merah putih, wujud penghormatan kepada jasa para pahlawan dan rasa cinta pada tanah air. Kibarkan bendera merah putih dalam kondisi bersih, utuh, dan

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

101.1 Lawan FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Aku barusan puterin satu lagu dari Traffic Jam dengan Semestaku yang barusan menemani ruang dengar kamu. Dan sekarang udah pukul 16.35 dan Salwa masih menemani kamu di sore ceria. Anyway, teman Pro 2, sesaat lagi kita akan simak bersama upacara penurunan bendera dari kantor gubernur Kalimantan Barat. Jadi kamu jangan kemana-mana, di sini aja di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: mengikuti peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Barat. Dan di mana saat ini pendengar Aubade 4 Matra di sebelah di sisi kiri tempat kami melaporkan sudah memasuki lapangan, dan Aubade di sisi kanan kantor Gubernur Kalimantan Barat yang diisi oleh unsur dari Brimob Polda Kalimantan Barat, juga unsur ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan juga beberapa orma organisasi masyarakat dan juga lembaga yang turut hadir menjadi peserta pelaksanaan penurunan bendera merah putih ke-81 ini. Dan peningat tepat di tenda undangan tempat kami melaporkan saat ini sudah separuh kursi undangan yang sudah dipenuhi, dan dapat kami sampaikan juga beberapa saat yang lalu halaman kantor gubernur atau di kawasan kantor gubernur Kalimantan Barat ini juga di guyur hujan cukup lebat, sehingga beberapa lapangan atau beberapa spot yang ada di kantor gubernur Kalimantan Barat ini juga tergenang air. Namun diharapkan dengan turunnya hujan tadi tidak menyurutkan semangat dari para peserta dan juga tamu undangan yang nanti akan mengikuti tahap demi tahap pelaksanaan penurunan bendera peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dan dari kejauhan seluruh personel peserta upacara dari empat matra TNI Polri dan juga unsur dari ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sudah berada di tengah lapangan yang sudah membentuk barisan dengan jalan di tempat menunggu aba-aba dari komandan kelompok untuk berhenti. Yang pendengar dapat saya informasikan, informasikan juga rencana bertindak selaku inspektur upacara pada penurunan bendera merah putih HUT ke-81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini sehingga akan dilakukan langsung oleh Wakil Gubernur Kalimantan Barat Kiri Santos Kurniawan.
1: Istirahat di tempat.
0: Ya, saat ini pendengar seluruh barisan sudah diperintahkan untuk istirahat di tempat, dan masing-masing dari
2: awali kegiatan pada sore hari ini. Semoga diberikan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan. Berdoa.
0: Dari kejauhan tempat kami melaporkan masih menunggu tibanya Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang
3: upacara penurunan sang merah putih dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 segera dimulai.
2: Terhut, etemat, ang.
3: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.
0: Kita mendengar komandan upacara kali ini pada penurunan bendera merah putih dilakukan langsung oleh Wadan Pomal Kodairal 12, yakni Letkol Laut PM Abdi Haris Tompubolon, SSMTR Opsna, yang merupakan dari personel dari Kodairal 12. Dan saat ini Komandan Upacara telah berada di tengah lapangan untuk mengambil
2: komandan pasukan
0: arahan kepada masing-masing dan memberikan instruksi kepada masing-masing komandan batalion untuk mempersiapkan diri.

dan pendengar, suasana di halaman kantor gubernur Kalimantan Barat ini tampak sejuk dan cuaca yang tadinya sejak pagi tadi ditutupi dengan kabut asap yang cukup pekat, namun dengan adanya turun hujan tadi cukup memberikan hawa segar bagi seluruh peserta dan diharapkan dapat berjalan lancar. Dan saat ini Komandan Upacara telah memberikan aba-aba kepada

Ya pendengar, tadi paduan suara dari Gita Bahana Kalimantan Barat, pimpinan Dirjen Jonathan membawakan lagu Satu Nusa Satu Bangsa.

0: bersama dengan itu tadi lagu syukur yang dibawakan langsung oleh paduan suara kita
1: bahannya Kalimantan Barat. Selamat sore dan selamat datang kepada hadirin sekalian.
0: Dari
1: teriring rasa syukur kehadiran
0: bendera
1: Allah
0: SWT ada Tuhan di halaman yang maha kuasa Barat kali ini.
1: Sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir
0: untuk
1: dan mengikuti upacara penurunan bendera merah putih.
0: Pandangan mata kami
1: dalam rangka memperingati
0: kali ini tidak saya tidak sendiri dan saat ini saya juga tidak ditemani
1: Republik
0: dengan
1: Indonesia tahun 2020
0: Bursakistra yang nanti akan
1: kantor gubernur
0: juga menggambarkan pelaksanaan penurunan bendera merah putih ke 81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Sebelum kita ikuti
0: halaman kantor gubernur Kalimantan Barat,
1: izinkan kami terlebih dahulu membacakan susunan pejabat dan petugas upacara pada sore hari ini. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan SIP MSI. Bertindak selaku Perwira Upacara, Mayor Marinil Ilham Mulham, lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-55 tahun 2009, sehari-hari menjabat sebagai Paban Litsintel Koderal 12, Komandan Upacara Letnan Kolonel Laut PM Abdi Haris Tambubolon SS MTR Opslam, lulusan SEPA PK Angkatan 10 tahun 2003, sehari-hari menjabat sebagai Wadan Pomal Koderal 12, cadangan Komandan Upacara Letnan Kolonel Khusus Junius Eskel MMCTIA, lulusan PK Angkatan 11 tahun 2004, sehari-hari menjabat sebagai Paban Rensintel Koderal 12. Pembaca doa Haji Mirat SAG MSI, Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Aubade Gita Bahana Kalimantan Barat, Binaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Gendang Sangkakala Kors Musik dari Ajendam 12 Tanjung Pura, Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Laut Kesehatan Ega Widya Prayogo, lulusan SEPA PK TNI 23B tahun 2016, sehari-hari menjabat sebagai Kaur Dalfat RSAL Rahadi Osman Koderal 12. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera merah putih merupakan putra-putri terbaik Kalimantan Barat di bawah asuhan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat. Pembawa baki Kalista Putri asal sekolah SMA Negeri 1 Pontianak. Adapun yang bertugas bendera merah putih sebagai Komandan Kelompok 8 Paskibraka, Davin Jaidan Widodo asal sekolah SMAS Makedonia Ngabang, Muhammad Zaki Raihanur sebagai pembentang bendera merah putih asal sekolah SMA Negeri 1 Sintang, Alfat Ashadil Purnomo sebagai pengerek bendera merah putih asal sekolah Kemala Bayangkari 1 Kuburaya, Komandan Pasukan 17 Muhammad Zaki Al-Fatih asal sekolah SMA 2 Singkawang. Demikian susunan pejabat dan petugas upacara pada sore hari ini. Selanjutnya, demi tertib dan lancarnya upacara, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, untuk nada dering telepon genggam sementara waktu tidak difungsikan. Atas perhatian tamu undangan dan seluruh peserta upacara, kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya, marilah kita nantikan bersama kehadiran Inspektur Upacara, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, selamat mengikuti jalannya upacara.
0: Ya benar, kita masih menunggu kedatangan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan selaku Inspektur Upacara, dan saat ini perwira
1: Wakil Gubernur Kalimantan Barat selaku Inspektur Upacara.
0: Mempersilakan Inspektur Upacara, Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan, untuk memimpin jalannya upacara. Dan
2: siap.
0: Inspektur Upacara,
1: penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
0: Wakil Gubernur Kalimantan Barat saat ini.
2: Inspektur Upacara, hormat, sandera.

0: 那个 ，Sanjana，
1: 嗯 ，Ya penghormatan kepada Inspektur Upacara telah dilaksanakan。Dan saat ini pendengar kita akan simak bersama laporan komandan upacara yang akan disampaikan langsung oleh Wadan Pomalko Daerah 12 Letkol Laut PM Abdi Haris Tampu Bolon. Dan saat ini komandan upacara dengan langkah tegak maju menuju mimbar utama dan akan melaporkan jalannya penurunan bendera merah putih kepada Inspektur Upacara.
2: Lapor upacara penurunan sang merah putih. Siap, dimulai.
3: Laksanakan.
1: Komandan upacara telah menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara dan saat ini Komandan Upacara menggunakan pakaian PDH dengan berbaju putih dan berbaret biru tua. Telah kembali ke posisi semula.
0: Pasang sangkur
1: untuk memberikan aba-aba pasang sangkur pada seluruh peserta atau pasukan
4: persiapan penurunan sang merah putih.
1: Dan saat ini kita akan simak bersama pendengar persiapan penurunan bendera merah putih yang akan dilakukan langsung oleh pasukan pengibar bendera

0: Dan saat ini masih terus dipersiapkan, dan dari kejauhan tempat kami melaporkan dari sisi kanan kantor gubernur Kalimantan Barat terlihat langkah tegak maju dari seluruh anggota Paskibra akan memasuki lapangan upacara. Dan tugas dari seluruh anggota Paskibra ini dapat kami sampaikan, yakni para petugas khusus di pasukan 8, yakni Kalista Putri yang bertugas membawa baki bendera asal daerah kota Pontianak dan merupakan perwakilan dari sekolah SMA Negeri 1 Pontianak, dan juga Muhammad Zaki Raihanur yang dalam hal ini bertugas sebagai pembentang bendera asal daerah Kabupaten Sintang dan merupakan perwakilan dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Sintang.
1: Baik, dan bisa saya sampaikan juga bahwa terdapat salah satu perwakilan siswa terpilih dari Landak, yaitu Davin Jaidin Widodo yang bertugas sebagai Dampok 8 yang merupakan perwakilan dari SMA Makedonia Ngabang. Kemudian ada Alfat Asadil Purnomo yang bertugas sebagai penggerek bendera yang merupakan salah satu perwakilan siswa berprestasi dari Kuburaya dari sekolah SMA Kemala Bayangkari 1 Kuburaya. Dan untuk saat ini para pasukan Paskibra sedang berbaris rapi di tengah lapangan untuk bersiap menurunkan bendera merah putih di kantor gubernur Kalimantan Barat. Dan ada pula beberapa dari pasukan 17 yang juga telah berada di tengah lapangan.
2: Serahkan.
1: Komando barisan juga telah melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa barisan telah siap mengibarkan bendera merah putih. Penurunan bendera merah putih. Dan para peserta upacara juga sedang menunggu untuk penurunan bendera merah putih di lapangan saat ini.
3: Undang, kiri, senjata! Hadap!

0: Komandan Barisan Pasukan 17 sekarang sedang memberikan aba-aba kepada pasukan pengibar penurunan bendera merah putih.
1: Elo, kanan, tangkap, tegap, maju! Jalan!
0: Sebanyak 25 pasukan Paskibraka Provinsi Kalimantan Barat saat ini pendengar telah 30 maksud saya telah menghentakkan kakinya ke tengah lapangan untuk melakukan penurunan bendera dengan rapi dan dengan pakaian serba putih bersih. Mereka siap untuk menjalankan tugas mereka.
1: Ante! Hadap kanan, hadap kiri!
0: Selain pasukan pengibar bendera dari Paskibraka, terdapat pula barisan dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang saat ini tengah berbaris rapi membawa senjata untuk bersiap menurunkan bendera merah putih yang telah terkibar di kantor gubernur Kalimantan.

0: pasukan penurunan bendera, yakni ketiga orang yang tadi pembentang bendera, dampok 8 dan penggerek bendera sekarang sedang membuka tali dari tiang bendera dan bersiap untuk menurunkan bendera merah putih. Dengan gerakan yang tegas dan lugas, mereka menjalankan tugasnya.
1: Kepada sang merah putih, hormat sanjana!
0: Sekarang penghormatan kepada bendera merah putih.

para pasukan ketiganya sekarang tengah menutup atau mengikat tali tiang bendera dan melipat bendera merah putih yang akan segera diberikan kepada inspektur upacara. Alfat Asadil Purnomo, sang penggerek bendera, sekarang tengah mengikat tali di tiang bendera di kantor gubernur Kalimantan Barat dan sekarang sedang menunggu. Penurunan bendera merah putih sekarang sudah selesai. Para pasukan inti sedang bersiap untuk mundur masuk ke dalam barisan. Dan pembawa baki sedang bersiap untuk menerima bendera dari penggerek bendera. Pembawa baki sekarang sedang melangkah maju untuk memberikan bendera kepada inspektur upacara. Tiga pasukan bendera sekarang

Ketiga pasukan inti penggerek bendera telah melangkah maju, memasuki barisan kembali. Formasi barisan paskibraka sekarang bersiap untuk memasuki formasi penutup barisan. Pasukan 17 sekarang tengah melakukan formasi barisan dan baki bendera juga sedang memasuki formasi barisan.

0: Bunda Iri senjata. Hadap kanan.
1: Para pasukan tentara TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara bersama pasukan Paskibraka sekarang tengah memasuki formasi barisan, dan pembawa baki bendera merah putih sedang melakukan formasi untuk maju ke depan membawakan bendera kepada inspektur upacara.
0: Kali formasi pulau. Langkah tegap maju. Jalan.
1: Baik pendengar, pasukan Paskibraka sekarang melangkah maju menuju ke depan mimbar utama bersama dengan pasukan tentara Negara Republik Indonesia.
2: Hadirin undangan disilahkan duduk kembali.
1: Para hadirin juga sudah dipersilakan untuk duduk kembali ke tempatnya. Seluruh pasukan penurunan bendera merah putih sekarang sudah melangkah maju untuk bersiap kembali ke tempatnya.

0: Baik, Bulisa dan juga pendengar, kita simak bersama penurunan bendera yang kini telah selesai dilaksanakan oleh seluruh anggota Paskibra yang kini telah berhasil menurunkan bendera merah putih. Sejak pagi telah dilaksanakan penaikan bendera dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, dan saat ini seluruh anggota telah berhasil menurunkan dan pembawa baki dari kejauhan tempat kami melaporkan pendengar Khalista. Putri dari SMA Negeri 1 Pontianak dalam langkah menaiki tangga podium utama Inspektur Upacara untuk memberikan bendera merah putih yang telah diturunkan sebagai tanda berakhirnya pelaksanaan upacara bendera, baik itu penaikan dan juga penurunan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi di, maksud kami, pemerintah provinsi Kalimantan Barat di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dan saat ini pendengar, Khalita Putri telah kembali ke barisan pasukan 8, dan saat ini komandan barisan melaporkan kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan bendera telah selesai dilaksanakan. Dan saat ini para tamu VIP dan juga tamu undangan, baik di sisi kanan kiri tenda utama, telah menyaksikan seluruh rangkaian penurunan bendera merah putih yang tampak hikmat dari sejak awal tadi. Dan komandan barisan memberikan aba-aba kepada pasukan empat matra bersenjata. Untuk bersiap meninggalkan lapangan upacara. Ya, komandan barisan masing-masing pasukan, baik 17, 8, dan 45, sudah berada di samping barisan dan akan mengikuti instruksi dari komandan barisan untuk melaksanakan atau meninggalkan lapangan tempat upacara. Saya pendengar dan juga Gulista, bahwasannya seluruh rangkaian penurunan bendera telah berhasil dilaksanakan dengan baik oleh seluruh anggota Paskibra yang merupakan putra-putri terbaik dari masing-masing perwakilan baik SMA negeri maupun swasta yang ada di Kalimantan Barat. Dan Gulista juga pendengar, bahwa dari beberapa bulan lalu mereka ini sudah dibina atau digembleng untuk melaksanakan pelatihan untuk menjadi anggota Paskibra dan melaksanakan tugas yang cukup berat. Kalau kita lihat di mana memang tugas sebagai anggota Paskibra ini tentu saja membawa beban yang cukup tinggi. Itu juga harus mengedepankan atau bisa menjaga mental kita untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan baik di hari H khususnya di pelaksanaan baik pengibaran dan juga penurunan bendera merah putih. Dan sendiri komandan upacara telah memberikan aba-aba kepada pasukan bersenjata untuk melepas sangkur. Dan pendengar, kita simak bersama pembacaan doa yang di momen penurunan bendera yang akan dibawakan atau disampaikan langsung Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Kalimantan Barat, Haji Mirat Kesagi, MSI.
1: Dalam kegiatan kita semua, marilah kita berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya memimpin doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, di hari kemerdekaan yang penuh berkah ini, kami bersimpuh memanjatkan harapan, menundukkan hati dan mengangkat tangan, mensyukuri kemerdekaan ke-81 yang Engkau anugerahkan. Ya Allah, Tuhan yang maha mulia, kami semua mengenang para pahlawan yang berjuang tanpa meminta balasan, mengorbankan harta, jiwa, raga, dan kehidupan demi merah putih berkibar di tanah air sepanjang zaman. Terimalah amal kebaikan dan semua pengorbanan. Tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisimu yang penuh kenikmatan. Ya Allah, Tuhan yang maha kuasa, jangan kebiarkan kemerdekaan hanya menjadi sekedar upacara. Jangan biarkan merah putih hanya menjadi warna. Tanamkan dalam dada kami semangat mengisi kemerdekaan dengan kejujuran dalam bekerja dan pengabdian sepanjang masa. Jadikan kami insan yang berguna, yang bekerja bukan sekedar untuk diri semata, tetapi untuk generasi mendatang yang akan tiba. Ya Allah, Tuhan yang maha menyatukan, satukan hati kami dalam persaudaraan, jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan permusuhan, berbeda suku, agama, budaya dan pilihan, namun tetap satu dalam Indonesia negara kesatuan. Kokohkanlah persatuan, teguhkan gotong royong, dan jadikan kebinekaan sebagai kekuatan. Ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, jadikan generasi kami penjaga kemerdekaan, bukan hanya pewaris kemerdekaan. Jadikan Indonesia negeri yang kuat dan disegani, maju dalam peradaban, damai dalam persatuan, dan sejahtera dalam kehidupan. Ya Allah, Tuhan yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula dosa orang tua dan guru kami. Ampunilah seluruh pahlawan, tokoh bangsa dan pemimpin kami. Berkahilah Indonesia yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita.
2: Baik pendengar, tadi setelah dibacakan doa di penurunan bendera oleh RSAG MSI, yakni Kepala Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Kemenag Kalimantan Barat.
3: Andika

0: Disilahkan duduk kembali.
1: Dari itu tadi kita semua bersama Andika Bayangkari yang diiringi oleh Korsik dari Ajendam.
0: Laporan Komandan Upacara kita akan kepada Inspektur Upacara.
1: Komandan Upacara akan melaporkan. Kepada Inspektur Upacara bahwa seluruh rangkaian penurunan bendera telah selesai dilaksanakan. Komandan Upacara Wadan Pomal Kodara 12 dari Kejauhan berjalan tegak menuju podium utama. Kami mimbar utama Inspektur Upacara untuk selanjutnya melaporkan kepada Inspektur Upacara.
2: Telah kasnakan laporan. Bubarkan.
1: Laporan Komandan Upacara telah di laksanakan Komandan Upacara Wadan Pomal Kodara 12 Letkol Laut PM Abdi Haris Tampu Bolon dan saat ini Komandan Upacara berjalan menuju posisi semula.
0: Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara.
2: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: Ya pendengar, penghormatan kepada
1: Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara.
2: Baik. Sadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengan Kak Jubata. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati yang mewakili Forkopimda Provinsi Kalimantan Barat, Pak Wakapolda Wadan Federal Dirdam, kemudian yang mewakili Kajati, yang mewakili dan Lanut Supadio, Pak Sekda beserta Ibu, para tenaga ahli, gubernur, asisten, para kepala badan, kepala dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, yang mewakili Kabinda, pasukan upacara dari kepolisian, tiga matra TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, seluruh ASN. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kehadiran seluruh Bapak Ibu Saudara sekalian, seluruh pasukan yang sudah menyukseskan HUT Republik Indonesia ke-81. Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, setulus-tulusnya saya ucapkan terima kasih. Dari pagi sampai sore, upacara penurunan Sang Merah Putih dapat kita laksanakan dengan khidmat, dengan semangat, dan tentu ini dalam upaya kita mengenang jasa pengorbanan para pahlawan yang telah memperjuangkan Republik Indonesia ini menjadi negara yang berdaulat dan merdeka penuh. Tentu kita sebagai generasi penerus, perjuangan kita tidak sebegitu beratnya. Kita tinggal mengisi kemerdekaan dengan kerja-kerja karya yang positif, yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bagi masyarakat, bagi lingkungan kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Barat ini. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau ada pelayanan tutur kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar,
2: Om Santi Santi Om Adil Kak Talino Bacuramin Kak Saruga Basengan Kak Jubata.
0: Ya, pendengar, berakhir dengan berakhirnya sambutan dari sambutan singkat dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat selaku Inspektur Upacara pada penurunan bendera Merah Putih pada sore hari ini, maka berakhir sudah rangkaian pelaksanaan penurunan bendera Merah Putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Kalimantan Barat. Kami yang bertugas atas nama Kepala Stasiun RRI Pontianak Budi Suwarno dan juga seluruh tim kerabat kerja penurunan bendera Merah Putih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan kembali ke Studio Pro 2 Pontianak bersama Salma di studio.
3: Pasukan, Oke teman-teman Pro 2, kita baru saja bersama-sama menyimak rangkaian upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di kantor Gubernur Kalimantan Barat. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah bergabung dan juga menyimak jalannya upacara bersama Pro 2 Pontianak. Dan apresiasi juga untuk reporter kita yang bertugas di lapangan, ada Syahrul Sani dan juga Gulista Kisra yang sudah menyampaikan rangkaian kegiatan dari kantor Gubernur Kalimantan Barat. Tak lupa juga saya sampaikan terima kasih untuk seluruh tim yang bertugas. Meskipun tadi juga sempat turun hujan, tapi semangatnya tak pernah pudar ya teman-teman berdua. Sekarang kita kembali lagi ke studio. Setelah suasana 17 Agustus sore ini, waktunya kita lanjut ke program berikutnya. Tetap bersama Salma di Pro 2 Pontianak, karena setelah yang satu ini masih ada cerita, musik dan juga obrolan yang sayang untuk dilewatkan. Sekali lagi, selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dan Merdeka.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tetap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Teman Prodo, tadi kita sudah sama-sama menyimak upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari kantor Gubernur Kalimantan Barat. Dan mungkin setelah rangkaian upacara tadi, ada sedikit waktu ya buat kita berhenti sejenak dan juga refleksi tentang kemerdekaan, tentang perjalanan yang sudah kita lewati, dan tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal baik dalam kehidupan sehari-hari. Sore ini aku masih di sini menemani perjalanan kamu menuju senja, menikmati sisa waktu di hari kemerdekaan, ditemani oleh musik, obrolan, dan juga tentunya semangat kemerdekaan. Buat kamu yang sekarang masih di jalan, hati-hati ya teman Prodo. Apalagi kalau misalnya cuaca masih kurang bersahabat, jangan buru-buru sampai tujuan dengan selamat. Dan buat kamu yang sebentar lagi bersiap menyambut waktu maghrib, azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Kalau sekarang kamu lagi on the way cari masjid ataupun surau terdekat, semoga dipermudah perjalanannya, karena mungkin di tengah kesibukan dan juga ramainya hari ini, kita memang butuh jeda sejenak dari kehidupan. Tarik nafas, tenangkan pikiran, tinggalkan sebentar urusan dunia, lalu luangkan waktu untuk beribadah. Setelah itu kita bakal lanjut lagi di perjalanan sore hari ini, tetap bersama Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah aja.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah mengingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تهلف الميعاد.
1: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekat, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

101,8 FM Pro 20 Tindak Teman Terbaik Kamu. Teman Pro 2 tadi sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17:53. Salman dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu yang menjalankan. Dan di sini Salman masih akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam dengan musik dan juga informasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak Teman Terbaik Kamu. Ini dia satu lagu dari Daniel Caesar yang akan menemani ruang dengar kamu di sore hari ini, ada Who Knows.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ada satu lagu dari Saul Priyadi, Di Mana Alamatmu Sekarang. Dan kamu masih dengerin di 101,8 FM Prodo Pontianak. Teman terbaik kamu barengan sama Salma, teman Pro 2 di Jantai Culture. Ini aku akan menemani kamu dengan informasi tentunya. Kalau misalnya kamu lagi di jalan sambil dengerin Salma pengen request lagu, boleh banget langsung aja bergabung melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodo_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan spesial hari ini nanti di jam 7, karena biasanya kita ada MLC dari nasional dari RRI Prodo Jakarta, karena ini tanggal merah teman Pro 2. Aku akan menemani kamu dengan MLC lokal. Nanti aku bakal puterin lagu-lagu dari musisi lokal kita di Pontianak. Kamu juga bisa kasih tahu rekomendasi lagu-lagu lokal yang wajib banget buat diputarin di Pro 2 Pontianak. Tapi sebelum kesana, aku ada informasi nih. Ada informasi menarik dari laman rri.co.id. Tanpa tenda dan juga jamuan, Sujiwo maknai hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dengan kesederhanaan. Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Kuburaya berlangsung sederhana namun tetap khidmat di halaman kantor Bupati Kuburaya pada Senin. Bupati Kuburaya mengatakan kesederhanaan dalam pelaksanaan upacara tidak mengurangi makna peringatan kemerdekaan. Menurutnya, hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa, raga, keringat, dan darah demi kemerdekaan Indonesia. Sujiwo juga menekankan pentingnya membangun empati terhadap kondisi masyarakat saat ini. Karena itu, pelaksanaan upacara tahun ini digelar tanpa tenda dan tanpa jamuan khusus bagi pejabat maupun tamu undangan. Ia menegaskan pemerintah merupakan pelayan publik yang harus mampu membaca keinginan masyarakat dan merasakan kondisi yang dihadapi rakyat. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa lansir langsung di laman rri.co.id dengan judul Tanpa Tenda dan Jamuan Sujiwo Maknai Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia dengan Kesederhanaan. Teman Pro 2, sesaat lagi Salma bakal kembali lagi dengan informasi menarik lainnya, jadi kamu jangan kemana-mana. Tetap di sini aja, Salma akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam. Sambil menunggu bergabungnya kamu, aku lagi putarin satu lagu dari Rumah Sakit yang akan menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. Satu lagu dengan judul Sandiwara Semua.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih ditemani sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku barusan putarin satu lagu dari Bernadia dengan Laut Yang Tenang yang udah menemani ruang dengar kamu di sore hari ini. Dan sekarang udah jam 19 lewat 3 menit, sudah saatnya kita masuk di Info Musik Lokal. Jadi aku bakal selama 1 jam ke depan, aku bakal muterin lagu-lagu dari musisi lokal dari Kalimantan Barat. Jadi buat teman Prodo yang mungkin punya rekomendasi lagu yang wajib banget kita puterin bersama-sama, kita simak dan juga dengarkan bersama di malam hari ini, kamu bisa kasih rekomendasi terbaik kamu melalui WhatsApp di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di sisa-sisa hari libur ini, besok udah kembali beraktivitas lagi, Salma udah membuat list banyak sekali lagu-lagu lokal yang akan Salma putarkan di malam hari ini. Jadi buat teman Prodo yang lagi on the way di jalan, lagi otw mau nongkrong atau otw mau ketemu temennya mungkin, atau lagi masih harus berangkat kerja mungkin di malam hari ini meskipun tanggal merah, tetap semangat teman Prodo ini.

0: aja.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
2: Stop overthinking, karena

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di info musik lokal teman berdua, aku barusan puterin satu lagu dari View dengan Perfect Blur. Ini lagu pertama kali aku dengerin di showcase-nya View yang dilaksanakan di beberapa bulan yang lalu teman berdua. Terus langsung nyantol aja gitu lagu Perfect Blur by View. Aku masih bakal muterin lagu-lagu dari musisi lokal Pontianak yang tentunya kalau misalnya kamu punya rekomendasi terbaik versi kamu, kamu bisa kasih tahu ke Salma melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Setelah tadi aku puterin lagu-lagu dari View, terus ada Hira dengan Ujung Dunia dan juga Cuksan Jangan Hilang Ya yang udah sempat main ya di Pro 2 Pontianak di Music Live Chat kemarin di hari Sabtu lalu. Tentunya itu di Music Live Chat kita kedatangan tamu dari Mas Keeper. Ini jujur ini lagu baru yang warna baru di Kota Pontianak, jadi kita dengerin bersama-sama tanpa berlama-lama lagi. Ini dia Mas Keeper 2330.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Buat teman berdua yang mungkin lagi butuh kepastian gitu ya, nunggu kepastian dalam suatu hubungan, mungkin lagu Manjakan yang satu ini relate banget sama kamu. Aku barusan puterin satu lagu dari Manjakan nih dengan Nyali judulnya. Ini salah satu dari musisi lokal Pontianak yang paling sering aku dengerin, karena emang lagunya masuk banget sih di kuping aku, dan banyak yang ngerekomendasiin lagu-lagu Manjakan nih, jadi kayak aku banyak mengulik tentang Manjakan nih juga. Kalau teman berdua ada lagu Manjakan nih favorit dan pengen kasih tahu ke Salma, oh Salma wajib banget dengerin lagu yang ini, boleh kasih tahu aja ke Salma melalui WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pradua.pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Lagunya Li ini udah dirilis sekitar tahun 2025, teman Brodo baru tahun lalu. Lagu ini nyeritain soal perasaan seseorang yang lagi menanti kepastian nih dalam suatu hubungan. Dia juga ngegambarin keberanian untuk memperjuangkan cinta dan membuktikan kesungguhan hati di tengah rasa bimbang serta ketidakpastian. Jadi kau boleh ragukan aku gitu ya, tapi kamu harus ini berani juga buat memperjuangkan cinta dan membuktikan ya kalau aku ini adalah orangnya. Wey, keren. Anyway, teman-teman dua masih di info musik lokal, aku bakal puterin sampai jam 8 malam lagu-lagu dari musisi lokal kita yang banyak banget yang seru-seru semua. Tadi aku udah puterin lagu Penyelamat dari Las. Terus Mas Keeper dengan 2330 yang kemarin sempat mampir di MLC Music Live Chat dia Pro 2 Pontianak buat sharing-sharing gimana sih behind the story dari Mas Keeper dan juga lagu-lagunya tuh seperti apa, nextnya juga seperti apa. Dan buat kamu yang ketinggalan mungkin informasi seputar Mas Keeper, kamu bisa ke YouTube-nya Pro 2 Pontianak, karena di situ masih ada, jadi kamu bisa menyimak kembali obrolan di malam minggu yang lalu. Oke, next aku masih bakal banyak putarin lagu-lagu dari musisi lokal Pontianak. Setelah yang satu ini, aku bakal putarin dari musisi yang kemarin baru ngadain acara Dengar Lebih Dahulu. Apa ya nama acaranya? Aku lupa lagi. September. Aduh, sebentar ya teman Prodo, aku sambil ngecek Instagramnya Prodo ini karena aku lupa judul kegiatannya tuh apa. Nah, lagu yang kemarin diperdengarkan untuk pertama kalinya ini tuh ngomongin soal komitmen dan juga keberanian dalam memilih. Ah, judulnya adalah Sajian September. Kemarin acaranya dilaksanain di lokali Jalan Hos Cokroaminoto Merdeka. Di situ rame banget teman Prodo yang nonton, yang gak sabar sama karyanya Sayat Pony setelah 10 tahun, setelah satu dekade akhirnya merilis kembali lagu judulnya September. Terus Sayat Pony ini just info aja ya teman Prodo, Sayat Pony ini adalah trio asal Pontianak yang kembali merilis lagu, dan lagunya ini tuh kalau di DSP tuh bakal dirilis di tanggal 18 Agustus alias besok banget. Kayak tengah malam ini udah bisa didengerin deh. Dan bersamaan dengan video liriknya juga, ini karya pertama mereka setelah lebih dari 10 tahun. Sejak lagu terakhir yang dirilis adalah Melepas Senja. Digawangi oleh Dian Gustiansyah Ajung, terus ada Arbian Oktora. September ini menandai babak baru dalam perjalanan mereka dan apa yang terjadi setelah pencariannya selesai. Dan teman Pro 2 ini ditulis oleh Arbian Oktora dan juga Dian Gustiansyah di atas komposisi Mac Anderson. Lagu ini ngikutin seorang yang telah melewati cukup banyak hal buat tahu bedanya jatuh cinta dan juga memilih. Tanpa berlama-lama kita dengerin bersama dulu, karena lagu September ini udah diperdengarkan di seluruh radio di Indonesia, di seluruh radio di Indonesia mulai tanggal 14 Agustus yang lalu. Tapi untuk DSP-nya baru dirilis besok, jadi kita dengerin bersama-sama satu lagu dari Sayat Pony, September.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

Satu lagu dari North Sea, teman Brodo dengan Nia Skala. Dan gak kerasa nih, aku sudah harus pamit dari ruang dengar kamu di malam hari ini. Karena udah jam 19.49, Anwar udah gak sabar banget untuk menduduki kursi penyiar ini. Jadi nanti di jam 8 malam akan ada dialog teman Brodo di ronda ruang obrolan Brodo barengan sama Anwar dan juga Syafikri dari Borneo Legal Club. Bakal ngobrolin seputar kedaulatan hukum dan juga budaya, langkah anak muda menuju Indonesia 81. Pas banget temanya di hari kemerdekaan ini. Nanti kalau misalnya kamu pengen ikutan ngobrol barengan sama Anwar dan juga Syafikri, kamu bisa bergabung melalui live YouTube juga di Pro2 Pontianak. Langsung aja simak di sana. Kalau gitu, satu lagu terakhir dari info musik lokal ini, aku bakal puterin lagu dari Hope dengan Tercerna Masa. Kalau gitu sama pamit undur diri dan akan menjumpai kamu kembali di besok di Santai Siang. Jadi jangan kemana-mana, and this is Tercerna Basa.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

That was Rahasia Hati Teman Pro 2 dari Niji, dan kamu sekarang lagi dengerin 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Faisal Anwar, Teman Pro 2. Selepas tadi kamu ditemenin sama Hanifah Salma, kali ini di jam 8 sampai nanti jam 11.50 I guess, atau jam 12.00 lah, kita bakalan bareng-bareng di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Setelah nanti akan ada juga Deep Talk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, kita bakal seru-seruan ngobrolin banyak hal, termasuk soal kedaulatan hukum dan juga kedaulatan

0: Okay, selamat malam teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi barengan sama Faisal Anwar. Kali ini di Ronda Ruang Obrolan Pro 2. Malam hari ini seperti biasa teman Pro 2, kita gak sendiri, ada Syafikri. What's up bro?
1: Halo.
0: Aku belum bisa dengar suara kamu ya.
1: Halo.
0: Nah, oke. Okay.
1: Kurang maju kali.
0: Kurang maju.
1: Mungkin 2 minggu kemarin udah kita ketemuan ya.
0: Iya, kemarin udah beberapa sekali kita ketemu ya.
1: Iya. Dengan Bang Anwar sekali. Dengan Bang Dipa itu 2 kali. Kemarin dengan Bang Nopal.
0: Okay.
1: Yang 2 minggu kemarin.
0: Nah, gimana rasanya ngobrol sama mereka?
1: Ya, lumayan sih.
0: Seru ya.
1: Seru.
0: Seru. Masih ingat enggak waktu itu ngobrolin apa?
1: Kemarin kita ngobrolkan bagaimana kita melestarikan budaya Melayu dengan Bang Anwar.
0: Iya, sama aku waktu itu.
1: Kalau dan Bang Dipa, kita melestarikan hukum dan budaya di Indonesia. Nah, kita sekarang ini kan membahas tentang kedaulatan hukum dan budaya dengan angka anak muda di 81 tahun hari kemerdekaan Indonesia.
0: Yes, kenapa aku nanya tadi waktu itu kamu ngobrolin apa sama Dipa, sama Nopal, karena kita mau menuju ke sini.
1: Ya.
0: Tema kita adalah kedaulatan hukum dan budaya. Kaitannya apa tuh menurut kamu tuh, hukum sama budaya?
1: Kaitan hukum dan budaya. Hmm. Yang pertama tuh kita melestarikan hukum di mana kita tidak melanggar hukum-hukum yang ada di Indonesia gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan kalau budaya nih, mungkin saya bersangkut bautkan kayak toleransi lah dengan
0: sesama
1: manusia. Apalagi ini kan kita udah 281 tahun hari kemerdekaan Indonesia kan.
0: 81.
1: Nah, apakah bisa kita untuk menghormati budaya-budaya orang lain, budaya-budaya negara kita sendiri itu.
0: Sebelum ke sana, Syafikri, aku mau nanya, kamu tuh emang sangat-sangat passionate gitu ya sama hukum, sama kebudayaan.
1: Iya.
0: Why?
1: Karena kenapa ya? Di Indonesia nih ya, anak muda tuh kadang-kadang jarang untuk melestarikan hukum, melestarikan budaya. Gak tahu kenapa. Jadi pengen gitu bah, fashion saya ke situ.
0: Kamu umur berapa sekarang?
1: 19.
0: Jadi Fadil telah ya kalau misalnya kamu ngomongin anak muda kurang melestarikan budaya.
1: Iya.
0: Oh wow. Sampai sekarang kah anak muda menurut kamu masih kurang untuk melestarikan budaya?
1: Ya sekitaran ya 50-50 lah istilahnya.
0: Ada kan tapi anak muda yang melestarikan budaya lewat lagu, lewat musik.
1: Ya. Apalagi yang kita sekarang tahu kan yang tadi penari-penari di Kalbar yang menjadi ajang nasional menampilkan
0: tadi pagi.
1: Ya yang tari-tari nasional di Jawa Timur, melestarikan tarian-tarian daerah lah pokoknya.
0: Kamu ngeliat di mana?
1: Di TV.
0: Di TV. Ya. Di Kalimantan Barat kah atau di mana?
1: Ada juga dari Kalimantan Barat. Cuman Kalimantan Barat tuh mungkin ya enggak ditampakkan lah kali ya.
0: Enggak
1: tahu. Ya. Saya pun kurang tahu banyak orang Kalbar di mana juga. Palinglah orang Kalbar yang waktu tadi jadi paskibraka.
0: Oke. Iya. Buat teman Pro 2 nih yang mungkin kita tahu Syafikri ini udah beberapa kali main ke Pro 2, cuman mungkin beberapa ada yang lupa gitu ya. Aku pengen kamu teman Pro 2 tahu kalau Syafikri ini dari Borneo Legal Club.
1: Borneo Legal Club.
0: Emang komunitasnya udah ngobrolin ngebahas soal hukum terus gitu ya. Hukum. Hari-hari hukum gitu ya.
1: Hukum dan budaya.
0: Hukum dan budaya.
1: Karena BLC ini ada slogan, Bang.
0: Apa tuh?
1: Jadi slogannya itu anak muda cinta hukum dan budaya.
0: Oke. Pertanyaanku balik ke pertanyaan yang pertama tadi. Kenapa kamu suka sama hukum?
1: Yang pertama memang dari prodi saya sendiri.
0: Ya, kalau budaya
1: ya
0: ngerti lah ya, paham.
1: Hukum juga saya memang dari jurusan hukum sendiri. Dan juga kita tahu sekarang ini anak muda nih kan kadang-kadang biasa banyak melanggarkan hukum-hukum di Indonesia. Kadang-kadang berani beraksi tapi tidak berani menampilkan gitu.
0: Gimana?
1: Berani beraksi gitu tapi tidak berani mempraktekkan gitu.
0: Berani misalnya, beraksi tapi gak berani menampilkan.
1: Ya, berani protes gitu.
0: Berani
1: protes tapi gak berani mempraktikkan ke dirinya sendiri.
0: Oh.
1: Contoh kayak melanggar lalu lintas. Itu kan juga termasuk bilang, wah Indonesia ini salahannya di pemerintah gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi apa ya? Padahal diri sendirinya enggak tahu kesalahan dia di mana.
0: Aku sebenarnya dengar beberapa kutipan. Jadi pemerintah atau pejabat itu sebenarnya gambaran dari kualitas masyarakat kita gitu. Yeah. Kalau misalnya masyarakat kita masih banyak yang melanggar lalu lintas atau melanggar apapun, nah seperti itulah pejabat kita gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Betul.
0: Tapi tidak semuanya.
1: Tidak semuanya.
0: Kok jadi saya yang deg-degan, tapi kli. Oke, teman berdua kita sambung lagi. Nanti aku mau ngebahas soal kemerdekaan, umur ke-81 Indonesia harus ngapain gitu kan, anak-anak mudanya. Tapi setelah ini, so stay tune terus di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. The ball of an atomic bomb and an attack upon the cities of man. And even now,

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Dengerin Radio Podcast.

0: Alright, Fikri, di segmen kedua, seperti yang tadi aku udah singgung sebelumnya, di segmen pertama aku pengen ngobrolin kemerdekaan. Tapi tolong ini mah ya, jangan di pinggir-pinggir jurang banget ya. Tolong ini mah, disclaimer dulu. Arti kemerdekaan.
1: Kemerdekaan itu menurut saya tuh apa ya, kita sudah bebas dari penjajahan, dari perjuangan, dari penjajahan terutama.
0: Dari penjajahan. Penjajahan tuh bentuknya kayak gimana?
1: Kayak apa, merubah.
0: Apakah beneran harus dari orang bule datang ke sini atau ada makna lain menurut kamu?
1: Menurut saya ya, kita kan udah 81 tahun nih kan.
0: Ya.
1: Dimana kita udah dijajah oleh Portugis, dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang kan. Itu kan berarti kan kita bias, kita waktu di
0: dua yang belum kamu sebut.
1: Apa?
0: Inggris sama Spanyol.
1: Inggris sama Spanyol. Cuman Inggris sama Spanyol saya enggak apa? Belum baca sejarah itu.
0: Oh iya.
1: Cuman Portugal nih kan waktu itu saya tahu baca sejarahnya itu kayak merebutkan rempah gitu.
0: Iya betul. Sebenarnya Cristiano Ronaldo tuh dia darahnya Melayu sebenarnya. Ya, enggak percaya ketawa dia.
1: Ya benar.
0: Jadi asli, jeruju dia itu. Nah, kalau tidak percaya pula. Bercanda teman Pro 2 ya, tolong jangan. Udah kata-kata RRI Pro 2 tuh Ronaldo dari jeruju enggak. Canda.
1: Sangka dari Tandrai.
0: Iya, itu Nani, Luis Nani. Oke, terus gimana?
1: Jadi kemerdekaan di itu kan di mana hak-hak yang apa ya? Saya tahu baca sejarah tuh, saya baca setengah aja sih, Portugal cuma setengah. Yang lebih saya bacakan tuh Belanda sama Jepang. Nah, Belanda tuh kan kayak memprioritaskan masyarakat Belanda, di mana pendidikannya, terus kayak
0: menarik.
1: Kayak apa ya?
0: Itu juga aku pernah baca. Enggak cuma baca sih, kayak denger aja gitu dari banyaklah sumbernya gitu kan. Katanya dulu waktu Belanda menjajah ada kelas-kelasnya tuh.
1: Kelas-kelasnya.
0: Iya, pribumi lah. Pribumi yang punya duit. Lah, inlander lah, terus bangsa Belanda lah gitu-gitu. Ya. Jadi ada kastanya.
1: Cuman zaman Belanda tuh kita enggak kayak Jepang. Belanda tuh enggak terlalu parah. Cuman Belanda nih di mana masyarakat pribumi itu kayak kelas bawahan lah gitu. Di mana pendidikannya itu susah, terus apalagi ya? Kadang-kadang misalnya kita kerja banting tulang gitu. Yeah. Juga zaman Belanda tuh saya tahu tuh kalau nak bebas kemana-mana tuh susah.
0: Iya betul, bahkan beberapa fasilitas umum yang katanya fasilitas umum ya, tapi ada tulisan dilarang untuk inlander gitu kan, dilarang untuk pribumi. Main bola di lapangannya aja gitu, kita sebagai pribumi nggak boleh. Ape nih gitu kan, kayak ini tanah-tanah kita. Ya kan, pulau-pulau juga punya kita, kok kita yang dilarang?
1: Ya betul.
0: Gitu. That's why merdeka jadi lebih terasa menyenangkan. Lebih terasa okay nih buat menentukan arah kita.
1: Ya betul.
0: What about your opinion?
1: Apa nih?
0: Soal tadi yang aku bilang, lebih bisa menentukan apa sih enaknya merdeka gitu.
1: Lebih enak merdekanya nih apapun kita bebas kayak
0: soalnya ada yang bilang kalau kayak gini mah mendingan dijajah terus sama Belanda gitu.
1: Aduh, kalau dijajah terus dengan Belanda lebih enakan ini sih bang. Karena kenapa, kalian kalau di Belanda ya, kalian masuk ke wilayah Belanda otomatis kena tembak mati orang tuh. Kalau zaman sekarang nih ya aman, nggak tembak palingnya kena dipenjarakan apa segala macam kan, masih aman kan. Kalau zaman Belanda kalian udah kena tembak dah tuh.
0: Kapan? Emang iya. Waktu dulu ya.
1: Waktu dulu. Kalian udah diperbudakkan apa? Kalau ini kalian masih aman sih. Di mana pendidikan zaman dulu kita susah kan pendidikan kan, zaman Belanda. Coba kita lihat sekarang. Kita sekarang nih pendidikan alhamdulillah masih bisa kita belajar apa sih macam kan.
0: Iya. walaupun belum yang sangat-sangat berkualitas, banget gitu, tapi kita mengarah ke sana.
1: Iya.
0: Gitu. Iya, oke. Berarti pendidikan juga lebih bagus,
1: ya.
0: Terus juga soal peraturan juga lebih bagus.
1: Iya, betul.
0: Menurut kamu untuk sekarang gitu ya, peraturan-peraturan kita sudah oke berarti?
1: Masih kurang
0: dari segi hukum.
1: Masih kurang.
0: Ada yang perlu diperbaiki lah ya.
1: Ya, ada perlu diperbaiki.
0: Contohnya apa?
1: Takut saya nih, Pak. ini mohon maaf ya. Contohnya kita dari sendiri kita lah, korupsi.
0: Okay. Oh, oke. Okay.
1: Nah, itu perlu diperbaiki lah. Mm-hmm. Memang walaupun budaya Belanda itu kan memang Indonesia.
0: Kamu mau bilang korupsi dari budaya Belanda?
1: Enggak. Sebenarnya saya baca tuh banyak orang bilang bahwasannya Belanda yang korupsi uang-uang dari apa kayak pembangunan-pembangunan pada saat zaman Belanda tuh.
0: Valid gak nih informasinya nih?
1: Gak valid. Padahal saya baca sejarah tuh orang Indonesia yang mengkorupsikan uang-uang gitu.
0: Oke. Wow, teman Pro 2 luar biasa ya. Aku belum tahu nih ya, kalau misalnya nanti kamu mau cari sumbernya silahkan ke Fikri ya. Fik, tapi menurut kamu jujur deh, kamu sendiri nih ya, kita gak ngomongin negara.
1: Iya.
0: Kamu sendiri, diri kamu sendiri merasa sudah bebas kah untuk melakukan banyak hal gitu?
1: Belum saya.
0: Kenapa belum?
1: Ada yang belum, ada yang udah.
0: Oke, kita mulai dari yang udah dulu.
1: Kalau yang udah, saya udah diperbolehkan untuk apa? Bawa motor contohnya.
0: Udah lengkap lah ya tuh, peraturan aman lah ya.
1: Terus yang kedua, saya juga udah boleh keluar malam, cuman ada batasannya.
0: Umur 19 tahun ya kamu ya. Oke.
1: Nah, ini yang udah nih bang. Terus juga, saya juga udah boleh kumpul dengan kawan-kawan, cuman ada batasannya. Tiap batasannya gak boleh dengan kawan-kawan yang toksik gitu.
0: Dia mancing-mancing buat ngebahas temen toksik ya. Oke, terus apa lagi?
1: Yang keempat tuh, palingan saya udah diperbolehkan misalnya ngerantau gitu.
0: Udah diperbolehkan
1: tapi dengan syarat saya misalnya kayak ditugaskan di luar sana, kuliah di luar sana, di luar Jawa gitu.
0: Oke. Menurut kamu di antara yang diperbolehkan sama yang belum diperbolehkan, banyakan yang mana?
1: Yang belum diperbolehkan.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama pacaran.
0: Itu belum boleh.
1: Belum boleh.
0: Okay. Menikah yang... juga belum boleh berarti ya.
1: Menikah juga belum boleh lah bang.
0: Okay,
1: yang kedua
0: terus?
1: Kayak apa ya? Keluar malam juga sebenarnya ada boleh dan enggak. Cuman ada batasannya. Misalnya saya keluar malam tuh minimal sampai jam 9. Maksimal tuh saya sampai jam 10.
0: Maksimal sampai jam 10. Jam 10 udah harus ada di rumah lah ya.
1: Yang kedua, yang ketiga tuh setiap saya keluar rumah tuh kadang-kadang udah lewat dari jam itu tuh ditelepon terus. Intim bentar lagi ditelepon.
0: Bentar lagi ditelepon. Makanya aku mau break dulu. Tapi aku mau lempar dulu pertanyaan ke kamu. Kalau kita bandingin diri kita gitu ya, kamu, aku, sama negara. Arti dari kemerdekaan adalah bebas untuk menentukan pilihan ke depan. Nah sekarang aku kembalikan pertanyaan itu ke kamu. Kamu kalau misalnya menentukan pilihan, nanya dulu ke orang tua atau udah bisa langsung kamu putusin sendiri? Tapi ditahan dulu jawabannya, nanti kita bahas setelah pariwara berikut ini. Selesai aja terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: Everybody, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And welcome back to last segment of Ronda, ruang obrolan Pro 2. Masih barengan sama Faisal Anwar dan juga Fikri. Apa kabar, Fik?
1: Alhamdulillah.
0: Setelah 3 segmen gitu ya, baru ditanya apa kabar, Fik?
1: Dari tadi kemana?
0: Gak tahu, gak kepikiran aja aku. Kabar baik ya Fikri?
1: Alhamdulillah
0: ya.
1: Baik.
0: Soalnya terakhir kali kita ketemu itu kayak gak inget aku, saking lamanya gitu ya. Kayak ada gak sih 2 bulan 3 bulan yang lalu kayaknya ya?
1: 3 bulan lah paling. Waktu kita
0: ngebahas budaya.
1: Ya budaya.
0: Sama bahasa apa kalau gak salah waktu itu?
1: Ya budaya Melayu gitu.
0: Nah, udah beberapa bulan yang lalu lah.
1: Apa bulan?
0: Sekarang ketemu lagi di Pro 2 ngebahas soal kedaulatan hukum. Buset deh, kedaulatan hukum dan budaya.
1: Budaya.
0: Apa kedaulatan hukum yang ada di benak kamu tuh artinya?
1: Kedaulatan hukum tuh kayak apa ya? Susah jelasinnya lagi nih.
0: Kalau menurutku kedaulatan dari katanya aja gitu ya, kedaulatan kemungkinan artinya soal kekuasaan. Terus juga hal-hal yang kita lakukan harus mengutamakan hukum. Yang berlaku di sebuah negara tersebut.
1: Iya.
0: Benar enggak kayak gitu?
1: Benar.
0: Tapi kamu udah belajar apa aja di prodi hukum?
1: Saya udah belajar hukum pidana. Itu kayak menjelaskan tindakan pidana yang jelas atau yang tidak jelas. Terus juga saya juga pernah pelajari hukum administrasi negara. Tentang hukum administrasi negara nih, bagaimana kita mengatur sistem-sistem administrasi pemerintahan, kayak mengurus SIM apa segala macam, kayak tilang, menilang itu kan itu termasuk hukum administrasi negara. Terus hukum perdata itu kita menjelaskan tentang hukum perkawinan,
0: perdata ya. Ada hukumnya perkawinan tuh berarti?
1: Ada.
0: Apa itu hukumnya kayak gimana?
1: Seingat saya lah ya, saya agak-agak lupa ingat. Jadi itu di hukum perkawinan itu kita boleh menikah 4.
0: Wow.
1: Aha. Cuma dengan izin istrinya.
0: Oke.
1: Dan juga saya pernah pelajari, dasar ingat saya ya, kita boleh menikah dengan keturunan keluarga, misalnya sepupu sama sepupu, itu diperbolehkan.
0: Okay. Itu kayaknya hukum Islam deh.
1: Ya, hukum Islam sama hukum perdata sama juga.
0: Oke. Okay. Ada juga dimasukkan ke dalam situ ya berarti.
1: Dalam
0: ya?
1: Hukum Islam itu dibolehkan, tapi kalau di dalam hukum perdata itu sebenarnya itu tidak dianjurkan.
0: Oke, okay, daripada nanti kita malah kemana-mana gitu ya, pergi jauh dari tema, aku balik aja ke pertanyaan.
1: Abang jomblo kah?
0: Kok gitu sih nanyanya? Itu tuh tidak lah. Sorry nih ya. Emang lau. Kamu belum boleh pacaran.
1: Iya.
0: Kamu belum boleh pacaran. Nanti kalau sudah 21, 25, 27 nah tuh nggak, baru deh tuh.
1: Kuliah saya memang gak diperbolehkan pacaran. Nanti udah dapat kerja baru boleh.
0: Nah, tenang aja. Nanti kamu umur 27 disuruh. Yakin aku.
1: Iya, betul pasti.
0: Bukan lagi pengalaman. Oke. Pertanyaanku sebelum break tadi mengenai keputusan yang kamu ambil sekarang masuk ke jurusan hukum, terus ikutan komunitas Borneo Legal Club atau apapun keputusan dalam hidup kamu sejauh ini. Itu berdasarkan keinginan kamu sendiri atau ada campur tangan orang lain?
1: Yang pertama sih orang tua.
0: Berarti kamu belum merdeka dong?
1: Ya, masih belum merdeka. Saya diskusi dengan orang tua. Misalnya orang tua ini setuju, ya udah setuju. Karena orang tua tuh akan setuju kepada anaknya. Ya dia mau arahnya kemana ya terserah katanya. Yang penting itu memang terbaik lah bagi saya gitu. Kalau memang tidak terbaik, ya udah, dia nggak akan setuju.
0: Sebenarnya pertanyaanku juga tidak sepenuhnya benar, karena kamu masih umur 19 tahun.
1: Iya.
0: Kecuali kalau misalnya aku tanya ini ke Olin gitu kan. Kalau sampai dia masih keputusan yang dia buat berdasarkan orang tua, nah itu patut dipertanyakan kelelakiannya. Oke, berarti sampai sekarang juga masih diskusi sama orang tua ya?
1: Iya. Dan juga nggak tahu lah ya, kemungkinan kedepannya mungkin jodoh ikut kata orang tua sih.
0: Nggak, kenapa sih selalu mengarahnya ke jodoh terus? Kenapa sih kamu udah pengen banget ya?
1: Nggak.
0: Udahlah, belum. Jujur aja lah Fikri.
1: Belum. Masih ada lah dikit-dikit.
0: Ini aku tadi ngebahas soal hukum, yeah. Ya kan, ngebahas soal kemerdekaan. Dibalesin sama ke masalah pacaran lagi, yeah. Ke masalah jodoh lagi. Aku aja deh, kamu sekarang udah punya pacar kan sekarang?
1: Belum.
0: Ayah sama ibu kamu nonton?
1: Nonton.
0: Makanya kamu jawab belum, ya kan?
1: Iya, belum, memang belum.
0: Okay. Kita balik ke tema. Di tema bilang menuju 81 tahun. Indonesia 81 tahun. Bukan lagi menuju sih kalau menurutku, karena sekarang sudah, kita sudah
1: 81
0: tahun. Menurut kamu apa PR kita di usia yang ke-81 dan apa yang bisa kita kembangkan?
1: Yang pertama, kita evaluasi ke diri kita sendiri.
0: Okay. Nah,
1: jangan kita evaluasikan ke pemerintahan. Kita ke evaluasi ke diri sendiri. Ke diri kita sendiri. Apakah diri kita sendiri ini baguskah dalam melanggar aturan apa?
0: Menetapi aturan.
1: Mentaati aturan pemerintah atau mentaati aturan undang-undang. Apakah kita sudah mentaati? Nah, kalau kita sudah mentaati, barulah kita mengevaluasikan diri ke pemerintah itu. Dan juga di 81 tahun Indonesia ini, banyak yang katanya bilang kabur aja dulu kan. Nah, menurut saya ini, saya bangga dengan apa Indonesia ini, karena kita apa memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa. Nah, di mana pulau-pulaunya sangat cantik apa, dan juga budayanya nih kayak apa ya, sangat toleransi kepada umat dan agama. Saya juga cukup suka waktu yang tahun kemarin di mana bulan Ramadan pawai obor sama malam Imlek. Itu kan sangat-sangat kayak toleransi gitu. Nah, itu memang saya sangat suka sekali melihatnya.
0: Ya, itu emang salah satu apa ya, privilege kita hidup di Pontianak, Singkawang atau Kalimantan Barat lah ya. Jadi karena kita multi etnis, multi suku, jadi kita bisa melihat pemandangan kayak gitu kan.
1: Dan juga Pontianak nih udah ke ajang internasional. Lihatlah penyanyi kita Gia Indrawari. Indrawari.
0: Oh, salah pula kau. Gia Indrawari siapa? Tetangganya ya. Gia Indrawari. Boleh coba Pak Lin cariin lagu Gia Indrawari Pak Lin.
1: Orang Singkawang, suku bangga kita kan. Juga setiap voli, kemarin tahun lalu voli di ajang nasional di Kalimantan Barat. Sekarang ini kan pertandingan badminton nih kan di Kota Pontianak kan. Itu kita cukup bangga. Bang Daud Jordan, saya ngefans Bang Daud Jordan. Mungkin Bang Daud Jordan kalau misalnya nonton, boleh dong ketemuan.
0: Iya, ketemuan ya. Pertanyaannya ngapain Daud Jordan ketemu sama kamu gitu kan.
1: Okay. Mungkin latihan
0: promotor,
1: boxing.
0: Promotor, latihan boxing, betul juga. Tapi menarik, pas kamu bilang tadi kamu bangga sama sama Indonesia karena punya kebudayaan. Yang oke dan lain sebagainya. Dengan fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, gak cuma di Indonesia tapi juga di seluruh dunia lah, banyak kasus yang bisa kamu temukan di internet. Kamu masih tetap ngerasa bangga sama Indonesia?
1: Masih tetap bangga dengan Indonesia. Ini tanah kelahiran juga. Walaupun saya jadi aktor kayak Joe Taslim, kemungkinan saya akan membawa nama Indonesia juga.
0: Kalau misalnya nanti kamu jadi aktor kayak Joe Taslim, pergi ke luar negeri gitu ya.
1: Joe Taslim kan sekarang lagi pemain Mortal Kombat kan?
0: Iya, betul.
1: Kemungkinan Insya Allah Marvel.
0: Okay. Sekarang jadi bahas Joe Taslim pula kita kan.
1: Okay. Dan juga saya cukup bangga tadi pagi yang waktu di 17 Agustus di mana Kalbar udah borong pasukan Paskibraka. Itu cukup bangga sekali saya.
0: Itu yang bikin kamu bangga sama Indonesia atau ada lagi yang lain?
1: Dan juga kepulauan di Indonesia dan pulau-pulau kekayaan alam di Indonesia.
0: Itu sebenarnya yang aku pengen dengar dari kamu sebenarnya, karena menurutku potensi kita di situ, pulau dan kekayaan yang ada di Indonesia. Pengennya sih dikelola terus dan dinikmati sama orang yang punya pulau itu gitu kan. Semoga suatu hari nanti lah ya. Dan sekarang juga lagi mengarah ke sana. Semoga kita berdoa semoga Indonesia semakin baik dan juga semakin maju lah ya.
1: Amin.
0: Last question. Kira-kira ada gak yang pengen kamu sampaikan ke orang rumah, ke kawan, atau ke teman-teman Pro 2 yang dengerin ini?
1: Jadi untuk dari 81 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia ini, yang pertama pesan dan kesan saya lah ya, kita juga harus melestarikan dari kekayaan alam Indonesia. Dan biasanya banyak orang yang buang sampah sembarangan nih.
0: Okay,
1: kadang-kadang jadi jelek sungainya apa semacam. Tolong jangan buang sampah sembarangan. Dan juga jagalah kekayaan-kekayaan alam di Indonesia nih. Dan juga jaga juga peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini. Kita akan maju dari diri kita sendiri, baru kita maju dari ke pemerintahan.
0: Oke, okay, kita kasih tepuk tangan buat Fikri. Thank you for coming, Fikri, dan juga kamu. Terima kasih banyak untuk sudah tune in gitu ya. Stay tune di 101,8 Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kita sudah selesai ronda. Abis ini nanti bakalan ada deep talk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Yasmin.
1: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu jadi.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

Alright, lagu dua. Seperti yang sudah kamu tahu, kalau lagu ini adalah lagu dari Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Dan kamu masih dengerin Faisal Anwar di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Setelah di jam 8 sampai jam 8.50 tadi, teman Pro 2, kita berdua sudah ngobrol. Aku dan kamu udah ngobrol barengan juga sama Safikri tadi, teman Pro 2, soal kedaulatan hukum, budaya, dan anak muda di menuju Indonesia 81 gitu ya, teman Pro 2. Nah, di sekarang gitu ya, teman Pro 2, habis ini nanti bakalan ada deep talk di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tapi aku pengen dulu puterin banyak-banyak lagu, karena tadi kita udah banyak ngobrol. Sekarang saatnya untuk santai sebentar, dengerin lagu dari Ghea Indrawari.

0: Only We Know. Wow. Balik lagi teman Pro 2 di 101,8 FM. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan seperti yang kamu tahu teman Pro 2, satu lagu yang sekarang lagi sayup-sayup berhenti gitu ya teman Pro 2 adalah satu lagu dari Kien, Somewhere Only We Know. Dan kamu sudah sampai di program acara Sheila, bahasanya yeah. Program acara
1: udah kayak di sebelah ya.
0: Kita di Deep Talk teman Pro 2. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Ada juga Cherry yang nemenin aku paksa sih sebenarnya.
1: Iya, tadi saya lagi santai-santai. Kok saya ya? Aku tadi aku lagi santai-santai teman Pro 2 ya, sambil menikmati lagu-lagu lawas yang kuputar ya. Terus dibilang, kawannya aku Deep Talk.
0: Lagu lawas apa yang kamu putar?
1: Banyak, tadi ada Memes, Maafkan.
0: Kemarin waktu kamu putar lagunya Raisa tuh langsung kayak terngiang-ngiang gitu.
1: Emang bagus kan selera penyiar yang ini kan?
0: Luar biasa ya. Kamu tuh gak ada duanya gitu.
1: Oh,
0: ya
1: memang.
0: Bahkan penyiar-penyiar yang udah kawakan tuh, wah udah.
1: Enggak ngomong gitu ya.
0: Jadi hari ini tadi ikutan lomba apa aja kamu?
1: Aku ikutan lomba pulang kantor habis upacara tidur.
0: Uish.
1: Tidur siang.
0: Habis upacara kan tadi kamu?
1: Iya
0: ya?
1: Karena aku semalam kan dinas malam ya. Terus pagi aku harus menjadi MC petugas upacara jam 7 pagi. Kamu tahu aku bangun jam berapa?
0: Berapa?
1: 6.15.
0: Wow.
1: Harusnya alarm itu aku sudah berangkat, tapi aku baru bangun, jadi sudahlah langsung gas pol.
0: Yeah. Jadi kamu sebenarnya tadi gak ikutan lomba apapun lah ya?
1: Enggak.
0: Di rumah gak ada yang ngadain lomba gitu dari RT, RW?
1: Di dekat rumahku ada lomba, ada panggung tuh 17-an, meriah tuh belakangan ini. Cuman ya sebagai kaum yang sudah capek kerja ya, lebih baik saya bobo.
0: Iya, istirahat karena ingat umur kan.
1: Apapun lah bobo umur, masih lebih muda aku ya.
0: Oh iya, sorry. Tapi lihat kondisi Indonesia sekarang gitu ya, seperti yang kita lihat lah ya, ada pengibaran bendera itulah, pengibaran bendera inilah. Jujur aku lumayan bangga kalau melihat di sekitaranku tadi juga ada beberapa kegiatan yang menyemarakan.
1: Iya. Ada yang lomba mancing juga tahu.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Mancing ikan?
1: Iya, mancing ikan.
0: Mancing ikan di sungai?
1: Ada di Pontianak di Gang Bukit Tinggi. Tadi aku baca infonya.
0: Oh, aku sampai sekarang tuh masih penasaran sama serunya mancing asli.
1: Iya.
0: Tapi kayak gak ada waktu gitu loh. Bukan gimana-gimana, cuman kalau misalnya nanti ada waktu, aku pengen mancing.
1: Iya, nanti kita mancing ya.
0: Yang beneran mancing. You know what I mean?
1: Yeah,
0: kayak
1: I know.
0: Di
1: tengah
0: sungai,
1: laut,
0: nah
1: gitu.
0: Di laut juga boleh gitu. Tapi kalau di pemancingan tuh kayak gimana gitu rasanya. Pengen.
1: Gak ada element of surprise-nya ya, dapat ikan apa gitu ya.
0: Betul. Cuma plusnya kalau di pemancingan aman. Nah,
1: iya betul.
0: Kalau di sungai kan,
1: waduh.
0: Kita mancing ikan.
1: Apalagi kalau di laut.
0: Dapatnya
1: apa tuh?
0: Hiu, nah kan agak susah tuh. Oke, balik soal ke lomba 17-an Agustusan. Okay. Menurut kamu arti dari merdeka itu apa?
1: Merdeka. Kalau merdeka biasanya dikaitin sama bebas.
0: Benar, jadi merdeka sama bebas itu cuma sinonim aja menurutku.
1: Sinonim ya. Aku keinget lagunya Soulja.
0: Widih. Chat gitu kan. Soulja kan reggae kan?
1: Iya, reggae. Asik tuh lagunya. I'm free like a bird and no one can tell me.
0: I'm free like a bird and no one can tell me.
1: Ya, jadi bebas kayak burung. Ya, melakukan apa yang kamu mau tanpa perlu dengerin omongan orang lain soal itu. Misalnya hal yang kamu lakuin ya, do whatever makes you happy.
0: Do whatever
1: makes you happy.
0: Itu dia.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri,

0: Duh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Eh, Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan Masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Websitenya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah kelewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kebebasan teman Pro 2 sering kita artikan sebagai bisa melakukan apapun yang kita mau gitu ya. Padahal freedom isn't about doing everything we want. Kebebasan justru soal punya pilihan, tapi juga siap sama konsekuensi dari pilihan itu gitu ya teman Pro 2. Kita bebas nentuin mau jadi siapa, mau jadi apa, mau jalan kemana, bahkan bebas bilang enggak ketika sesuatu emang enggak sesuai sama prinsip kita gitu. Tapi di saat yang sama, kebebasan kita berhenti ketika mulai mengambil hak orang lain. Setuju dong, sepakat dong kalau misalnya orang lain merasa kebebasan kita mengambil haknya dia, itu justru bukan kebebasan yang seharusnya gitu kan. Jadi mungkin definisi kebebasan yang paling sederhana adalah punya ruang untuk memilih tanpa kehilangan kesadaran untuk bertanggung jawab. Karena ternyata hidup bebas bukan berarti hidup tanpa aturan. It's about knowing which rules are worth following dan pilihan mana yang benar-benar layak kita perjuangkan. Satu lagu dari Stars and Rabbit, Worth It.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Intinya teman Pro 2, kebebasan bukan berarti kita bisa ngelakuin apa aja sesuka hati. Bebas itu soal punya pilihan, terus juga berani nentuin jalan sendiri dan siap sama konsekuensinya.

Bob Marley pernah bilang teman perdua, emancipate yourselves from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Bebasin diri kita dari perbudakan pikiran, karena pada akhirnya yang paling susah untuk dibebaskan kadang bukan tubuh kita, tapi pikiran kita sendiri. Wow. Setelah ini kita kasih ruang buat musik nemenin malam. Puter lagu banyak-banyak teman berdua, karena sometimes musik juga jadi bentuk kebebasan. Satu lagu dari Ramen Girl featuring Pyra with Warren dan Faisal Anwar. Pamit dari berdua, Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi, itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
1: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
0: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
1: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
0: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
1: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
0: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
1: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
0: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Prodo FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

teman berdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Ucup. Enggak Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana Cup?
1: Ya caranya banyak lah yuk. Contohnya kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal yuk.
0: Iya gak ya Cup ya? Untung ada kau nih Cup. Kalau enggak bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu si modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan ya yuk?
0: Ide bagus tuh Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya? Boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Kalau dipikir-pikir nih ya teman Bro 2, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Ibu lagi ngapain sih? Kok packing-packing gitu? Kita mau piknik kah, Bu?
1: Bukan. Ini ibu lagi menyiapkan tas darurat.
0: Tas darurat? Tas apa sih, Bu? Untuk apa sih nyiapin tas darurat?
1: Tas darurat itu berisi barang-barang penting yang kita butuhkan kalau terjadi bencana, seperti gempa bumi atau banjir.
0: Oh gitu, Bu. Berarti isi tas daruratnya ini ada obat-obatannya dong?
1: Tidak hanya obat-obatan. Di dalam tas darurat juga ada dokumen penting seperti ijazah, surat tanah, dan lain-lain. Ada perlengkapan pribadi seperti obat-obatan, uang tunai, ada perlengkapan mandi, ada pakaian yang penting seperti jaket, selimut, kemudian perlengkapan makan dan minum, dan perlengkapan penting lainnya yang sekiranya sangat kita butuhkan di tempat evakuasi.
0: Ibu hebat. Ya udah, sini biar aku bantuin, Bu, nyiapin tas daruratnya.

0: Riz. Riz, Mi.
1: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Riz. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

teman pro 2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Aduh, gimana sih caranya biar cepat kaya ya?
1: Mas, mau cepat kaya ya? Mendingan masnya ikut investasi di saya aja, Mas. Dalam seminggu, udah bisa untung 30% loh.
0: Masa sih, Mas? Secepat itu?
1: Ya udah, kalau nggak percaya.
0: Mau, Mas. Ini nih uang saya nih, langsung ambil aja.
2: Raka, kamu kenapa kasih uang ke orang itu?
0: Iya, Din. Aku baru mau investasi.
2: Hati-hati loh. Nggak ada investasi instan seperti itu. Sudah cek legalitasnya belum?
0: Udahlah. Pasti aman itu. Nanti aku traktir bakso ya.
3: The next day.
0: Dina, uangku hilang. Website-nya nggak bisa diakses lagi. Gimana nih?
2: Nah, aku kan sudah bilang, Raka, jangan tergoda janji cepat kaya.
4: Selalu cek legalitas dan hindari janji investasi instan. Jangan biarkan ambisi mengalahkan logika.
5: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.

review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepat nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, ya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.
5: LN Projo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita enggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya. Tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola. Pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat.
2: Anytime, anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.